0: Kak suka tengok ni tak? Formula 1 tak Kak? Suka-suka Kak Yasmin lah?
1: Suka.
0: Okey, Formula 1 Kak ya. Malaysia sekali lagi menjadi perhatian peminat sukan permotoran dunia apabila secara rasmi diumumkan sebagai tuan rumah perlumbaan F1.
1: Wow.
0: Gulf Air Bahrain Grand Prix yang akan berlangsung di SIC lah. Dari 2 hingga 4 Oktober.
1: Oh, okey. Bulan 10 ni.
0: Ya, ada orang dia suka MotoGP. Kan, kalau MotoGP ramai lah. Mereka ride pergi kan.
1: Ramai.
0: Motor-motor besar kan. Kita dekat motor kapcai ni tak apa. Motor-motor besar mereka akan pergi mana tengok MotoGP. Dan pengumuman yang dibuat melalui laman rasmi F1 menamatkan penantian 9 tahun kat ya.
1: Tu dia.
0: Sejak perlumbaan kali terakhir dianjurkan Sepang pada tahun 2017.
1: Betul, 2017. Ya.

0: itu dia Faisal Ahmad dan Dua Khalifah.
1: Ya.
0: Gadis dan bunga. Kak Yah kalau orang bagi bunga, Kak Yah suka tak?
1: Oi, mestilah.
0: Bak Kak Yah suka bunga apa?
1: Mestilah bunga mawar.
0: Ya.
1: Bunga ros lah.
0: Bunga ros. Bunga ros ni orang bagi bawa gentong eh selalunya. Selalunya orang bagi bawa gentong. Dah lah. Selalunya orang bagi bawa gentong.
1: Dia tengok lah siapa yang hantar. Siapa yang bagi kalau... kalau
0: dah, maksud abang, orang bagi sekuntum ke? Sejambok ke?
1: Semua pernah.
0: Sepasu ke?
1: Pernah.
0: Setaman ke?
1: Oi, hebat setaman. Dia sebab... okay, saya pernah dapat tiga kuntum, sekuntum, sejambok, semua. Sebab setiap setiap kuntum bunga tu dia ada masuk tak, Mam?
0: Oh, ya ke?
1: Ya, satu kuntum tu masuk dia apa, dua kuntum masuk dia apa. Selalunya orang bagi tiga, kalau tiga tu daripada...
0: Tiga tu I love you lah.
1: I love you lah, kan?
0: Okay. Kalau sekuntum ya, I.
1: Kalau dua saja,
0: I love.
1: I love. tak sampai kan? Begitu.
0: Okay. Tapi abang tengok selalunya orang bagi sekuntum ya.
1: Sekuntum je.
0: Kecuali bila kawan tu contoh dia buat perasmian apa-apa, dia memenangi apa, baru orang bagi sejambok. Kan contoh kalau kita pergi anak adik pasangan.
1: Kombo.
0: Baru sejambok kan?
1: Ya.
0: Yeah. Kalau pergi macam blind date tu sekuntum. Seni ya.
1: Sekuntum je.
0: Sekuntum lah.
1: Dia kalau sekuntum je, orang kata apa, macam bajet dia. Kan? Yang bagi yang lebih.
0: Tapi kalau sesak-sesak kan? Kalau sesak-sesak lah tuan-tuan. Bunga dekat divider tu pun kaya aci lah.
1: Aci lah.
0: Tumi Singapura, terima kasih. Dia kata saya suka bunga teh ayam.
1: Wah. Wow. Bunga teh ayam sebenarnya wangi.
0: Ya
1: kan? Cuma dia orang kata apa, nama dia lah. Tapi sebenarnya dia taklah busuk sangat.
0: Dia kalau apa kaya?
1: Dia cantik.
0: Kuning ke?
1: Kuning.
0: Oh, okay.

0: Ceria Pagi.
1: Alright, yeah. Ceria Pagi. Jom kita ke
2: Langkawi.
1: Langkawi sana sini. Silakan ya.
2: Okay, cerita pasal mangsa rumah terbakar di Bantu.
1: Mangsa ya.
2: Okay. Keluarga seorang pemotong rumput di Kampung Bakau Kelibang ya, Langkawi, yang kehilangan tempat tinggal selepas rumah mereka musnah dalam kebakaran pada 18 Julai lalu, menerima bantuan wang tunai daripada Anak Muda Madani Kedah. Okey, sumbangan disampaikan pengerusinya Datuk Zuraidi Rahim kepada mangsa Syahri Mansur bagi membantu meringankan beban keluarganya. Dan menurut Zuraidi, bantuan itu diharap dapat memberi sedikit kelegaan kepada keluarga berkenaan untuk meneruskan kehidupan dan bangkit semula selepas tragedi tersebut. Dan beliau turut mengajak lebih banyak pihak tampil menghulurkan bantuan kepada keluarga itu. Dan kebakaran pada tengah hari berkenaan memusnahkan hampir 90% struktur rumah selain pakaian, perabot dan barangan elektrik. Syahri yang berusia lingkungan 40-an bekerja mengambil upah memotong rumput, manakala isterinya Siti Hajar Yahaya bekerja sebagai tukang cuci. Dan pasangan itu mempunyai dua anak yang masih bersekolah di Sekolah Kebangsaan Kelibang. Sebab apa tergelak tadi sebut yang mangsa tu bukan apa? Sebab kat sini typo kan. Dia tak ada S tu jadi mangga. Itu tersilap pula mangga. Mangga rumah terbakar macam mana tu kan?
1: Siapa yang sedia dalam kebisan sini tu?
2: Orang mana tu? Orang mana?
1: Dia tertinggal S.
2: Tertinggal S.
1: Dia simpik study dulu tadi. Kalau ambil baca tu.
2: Itulah pasal. Kat sana dia pun sebut apa tak tahu.
1: Tapi kalau tak apa tak menyorok lagi mungkin baca bunyi lain.
2: Itulah bam. Kena menyorok dulu bam.
1: Nasib baik menyorok dah.

0: Okey, Kak Yah, kita nak pergi ke tajuk berita dalam negara. Kak Yah, silakan.
1: Ya. Yeah. Abang, start dulu. Sekejap, ya. Yeah. Dia tengah loading, ya. Yeah.
0: Program Perak Positive Initiative berjaya mandulkan hampir 2,000 anjing dengan kucing setakat ini. Ini di Perak. Sebanyak 1,935 ekor anjing dan kucing berjaya dimandulkan di bawah Perak Positive Initiative sejak 2024 hingga Jun lalu. Dan juga SPRM anjur mesyuarat Sekretariat ASEAN PAC bermula Selasa depan. Antaranya lagi, PDRM perlu tegas laksana undang-undang jika mahu dilihat bertaraf dunia. Malaysia sedia sambut kepulangan F1 ke Lita Sepang selepas 9 tahun, kata PM.
1: Yeah.
0: Dan KPM giat laksana persiapan kurikulum persekolahan 2027, Fazlina.
1: Itu dia.
0: Politeknik Jeli bangunkan kereta bagi solar pertama di Kelantan. Oh, hebat.
1: Wow.
0: Ahmad Zahid rakam penghargaan kepada Ayub Han atas jasa dan juga pengorbanan. Kak Yah ada.
1: Okey, Sifar kes buli selepas bekas tentera jadi warden. Ashraf Wajdi mahu KPM contohi. Ini tentang kes buli. Tapi itulah, bagus jugalah MRSM dah ambil untuk bekas tentera jadi warden. Okey, dan maut ditikam di Korea Selatan. Ahmad Shah cuba lerai pergaduhan babitkan rakan. Ini ujar adiknya. Okey, memang sangat-sangat mengejutkan. Memang sedih jugalah. Kan apa yang berlaku ni tak dijangka-jangka.
0: Ya.
1: Okey, dan semalam tadi

0: Abang cerita pasal emas pertama yang baru tak sejak pagi tadi dapat. Baik, kan? Untuk angkat berat.
1: 4 jam 5 jam yang lalu.
0: Tapi yang semalam punya, yang mana badang negara. Itu dia. Anik hadiahkan emas sulung negara di Glasgow. Yang mana Muhammad Anik Kasdan menghadiahkan pingat emas pertama buat kontinjen Malaysia pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Yang ni muncul juara kategori 60 kilogram kemarin.
1: Okey.
0: Dia baru 24 tahun dan turut memecahkan dua rekod temasha menerusi acara Clean and Jerk serta jumlah angkatan keseluruhan apabila mengumpul 273 kilogram hasil angkatan 121 kilogram dalam snatch dan 152 kilogram dalam Clean and Jerk. Okey. Nice.
1: Mangsa banjir di Melaka berkurangan kepada 76 orang petang kemarin. Hari ini mungkin turun lagi.
0: Okay.
1: KPT bangunkan College Community Jelai. Dan program jualan madani Kuskop diperluas ke luar bandar Sabah. PM ucap tahniah kepada keluarga mangsa nahas Karak. Juga pelajar didedah kepentingan penyebatan inovasi tenaga melalui pencarian wira bijak tenaga ST.
0: Dan ekosistem OGSE Sabah pemilik penyumbang dan pemangkin masa depan industri. Okey.
1: Jabatan Perikanan salur lebih 3.32 juta bantuan usahawan komuniti nelayan Zon Selatan. Pentirafan mesra Muslim bukan ganti sijil halal ITC. Lebih 5 tan sisa buangan dikutip pada SMG Mega Mangrove Cleanup 2026.
0: Dan juga kita ada masih ada ruang Malaysia perkukuh undang-undang buruh. Itu dia.
1: Fahmi gesa parti bertanding kempen fokus tawaran bukan politik 3R dan fitnah. ST perkukuh kesedaran penggunaan tenaga menerusi karnival bijak tenaga. Dan Malaysia menterai MOU dengan dua negara laksana perolehan aset secara G2G. Ikut Muhammad Khalid. Yang terakhir, 67.9% syarikat Sabah, Sarawak, Labuan nikmati manfaat daftar sektor baru SKDS. Okey, itu saja. Kak Yah, ada lagi?
0: Itu je.
1: Itu saja. Berita-berita dalam negara di antaranya yang dipetik merusi bernama dan juga
0: berita harian online.
1: Alright.

0: Okay, jangan lupa lagi selepas berita kamu lagu lagu-lagu yang ada perkataan apa ya?
1: Cinta.
0: Yaza.
1: Cinta. Ah gitu.
0: Sahih banyak ke ya?
1: Banyak.
0: Lama lagu yang ada perkataan cinta.
1: Nak cari senanglah cinta. Tapi nak cari di realitinya.
0: No.
1: Nanti kita sembang.

0: Locowie FM.
1: Okey, Kaya, pukul 9 kita berehat sekejap, Kaya.
2: Okey.
1: Kita pergi ke pusat berita radio RTM. Uh-huh.
2: Okey.
1: Untuk ikuti...
2: Utama, ya, 9 pagi.
1: Okay. Dari Kota Media.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni?
1: Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
2: Alright, terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan kami di Langkah FM 104.8.
3: Dua pagi, bukan biasa-biasa.
2: Yes, juga untuk anda yang ramai-ramai hadir di RTM Click serta di TT Live Langkah FM. Terima kasih.
3: Thank you.
2: Anda boleh muat turun RTM Click.
3: Mm-hmm.
2: Boleh cari di Google Play, boleh cari di App Store dan boleh cari di Apps Gallery. Belambak dah.
3: Yeah,
2: orang
3: betul.
2: Muat turun RTM Click masa Piala Dunia.
3: Mm-hmm.
2: Ni boleh tengok juga di Sukan Commonwealth.
3: Ya, yeah, jangan delete yang mana dah muat turun.
2: Okay, kamus lagu kita pagi ini ke ya?
3: Kamus lagu hari ini, lagu Ada Cinta.
2: Lagu yang Ada Cinta.
3: Dia kalau cinta ni, dia kena sebut dengan halus, lembut je,
2: abang. Okay. Orang yang jiwa dalam hati ada
3: taman.
2: Bunga. Ada taman.
3: Gitu.
2: Taman dia macam tu.
3: Yeah.
2: Tapi macam abang macam rocker ni, sebut cinta dengan perkataan biasa je.
3: Dengan perkataan biasa.
2: Biasa je. Terima kasih yang hadir di TT Live Langkawi, TT Live Langkawi FM.
3: Rockers.
2: Tumi. Dengar lagu ni.
3: Ya, Tumi. Ini lagu untuk anda.

0: Alright, kita bersama dalam Kamus lagu pagi ini. Lagu-lagu yang senang untuk anda senaraikan. Lagu-lagu yang ada perkataan cinta.
1: Cinta. Yeah. C-I-N-T-A.
0: Kaya, cinta. Kita tanya pendengar-pendengar kita di TT Live. Anda jatuh cinta dengan seseorang, dengan pasangan anda. Kerana apa?
1: Kerana apa? Okey, kalau Tumi. Tumi Singapura.
0: Yeah.
1: Dia kata kerana pandang pertama dan perangai dia yang sebenar
2: dan
1: bila dah tinggal bersama. Begitu.
2: Dari kerana mata.
1: Ya. Begitu.
0: Lagu CINTA ekspedisi tadi juga diminta oleh Muhammad Ibrahim Azman duduk di Johor.
1: Wow.
0: Jauh dia ni orang orang Iron Man dia.
1: Okey.
0: Ya.
1: Dan Zack dia kata mudah masuk dengan kita, maksudnya dia ngam lah dengan pasangan tu. Dengan pasangan dia.
0: Okay. Menurut pakar psikologi, selalunya kita cinta pada orang ni kerana mungkin perwatakan dia.
1: Okey, ha,
0: mungkin
1: betul.
0: Mungkin kerana sifat dia.
1: Ya, yeah, karakter.
0: Mungkin kerana wajah dia menyupai seseorang. Mungkin kerana karier dan juga kerjayanya. Menyebabkan kita itu cinta.
1: Yeah.
0: Mungkin juga kerana kekayaannya. Kan.
1: Ha?
0: Mungkin juga
1: bukan kerana kecantikan.
0: Mungkin juga kecantikan. Okey.
1: Mengikut
0: pakar psikologi ini, kalau kita jatuh cinta kepada seseorang tanpa sebab, itulah cinta yang sebenar. Tadi Kak Yah kata apa? Sukufu tadi kan?
1: Sebenarnya
0: di dalam dunia ini kita tak ada satu term sukufu yang kita jatuh cinta dengan orang.
1: Okey.
0: Tak ada. Tak ada yang satu pun yang kita kita minat yang sama. Kita sukufu yang sama.
1: Okey.
0: Tak ada.
1: Maksudnya tiada alasan tak untuk ada. Jatuh cinta.
0: Dia sebenarnya ialah cinta adalah untuk kita mencukupi satu dengan yang lain.
1: Gitu.
0: Mengikut pakar psikologi itu. Bukan mengikut kata abang rock.
1: Abang tolong sampaikan je lah abang.
0: Abang rocker mana ada.
1: Abang rocker.
0: Tak ada istilah cinta.
1: Abang rocker dan tak sweet.
0: Tak ada ayah-ayah sweet.
3: Engkau ku miliki.
0: Lagu ni mantap dulu.
1: Okey, permintaan Zack.
0: Okey, Zack. Thank you, Zack.

0: Lagu ni bermula tahun bila? Tak tahu Kak Yah, lupa dah. Aku cinta padamu, Siti Nurhaliza.
1: 1996 macam tu.
0: Ah. Kak Yah tak ingat lagu ni. Siapa beri kat Kak Yah?
1: Hebat
0: Dia
1: memori lah.
0: Tiba-tiba dia mai pagi ni gedebuk masuk dalam kepala otak kan. Teringat.
1: Tapi rindu rindu boleh eh? Kembali jangan. Kamus lagu.
0: Kamus lagu, lagu-lagu yang ada perkataan cinta seterusnya yang disenaraikan oleh siapa lagu ni?
1: Penerbit kita.
0: Bila Cinta Didusta.
1: Oh, itu dia Kak Asiah kita yang request.
2: Bila Cinta Didusta.
1: Bila apa?
0: Jahanam lagu tu. Mesti jahanam.

0: Ya, itu dia. Bila cinta didustakan.
1: Ya, oh, sakitnya sungguh terasa.
0: Ya, sakitnya tu sampai di sini.
1: Ya.
0: Bila bubuh lagu-lagu cinta ni tak ada lagu rock, lagu cinta tak ada. Semua lah. Lagu yang melereh.
1: Slow rock
0: semua.
1: Yang tadi.
0: Kalau bawa kereta pun kira. Dia makan tepi tu.
1: Wah.
0: Ngantuk.
1: Ngantuk.
0: Kan, makan tepi belah kiri tak apa.
1: Aduh.
0: Kalau makan belah kanan tuan-tuan, lingkup.
1: Selamat lingkup. Tinggal dunia.
0: Baik, nak cerita untuk mereka yang bawa Grab. Dia ni bawa Grab, cerita dia kat ya. Dia bawa seorang pekerja Bangladesh. Cerita mai pekerja Bangladesh tu dia dah 3 bulan tak dapat gaji. 3 bulan tak dapat gaji. Dia bawa satu beg besar. Dengan beg besar tu dia bawa kipas. Dia biasa lah kan. Beg tu sebeg kipas. Dia dapur dia tak bawa lagi. Kan? Dia nak pi nak hantar. Kawan ni nak pi dari Subang Bistari nak menuju ke Jalan Kelang Lama. Dia naik-naik duduk dalam Grab tu, dia duduk termenu. Tapi pilot dia abang Grab ni, nama dia Abang Steering. Kan dia sembang-sembang pi sembang mai, dia kata dia 3 bulan dah tak dapat gaji. Bila sampai, dia panjang lah cerita. Tapi bila nak cerita dia, bila sampai ke destinasi, dia bayar apa nama tambang dia tu. Plus dengan duit kopi RM5. Walaupun tak dapat gaji 3 bulan, dia tetap bagi duit kopi RM5. Lepas tu abang Grab tu tanya lah, macam mana dia boleh survive 3 bulan ni. Kita kawan-kawan beli telur bagi kat dia, beli bagi belanja makan lah kan. Tu dia sampai tahu tu kaya. Kita ingat kita susah, ada orang, orang lagi susah.
1: Betul.
0: Tuan-tuan,
1: ada orang lagi susah pada kita.
0: Kita duduk pening kepala, mai kerja, kerja banyak. Orang lain ada pening kepala, tak ada kerja. Tak ada kerja, tuan-tuan.
1: Ada juga orang lain ada pening kepala, ada sedih sebab kena reject.
0: Siapa minta lagu ni? Cinta Bukan Ilusi.
1: Itu tadi. Tok Dah.
0: Tok Dah, right.

0: Alright, kurang lebih 14 minit lagi ke pukul 10 pagi.
1: Mm-hmm.
0: 10 pagi berita semasa akan kudara.
1: Yeah.
0: Yang disediakan oleh siapa pagi ni ya?
1: Pagi ni kita nantikan siapa? Sama ada orang Pulau Pinang ke, orang Kelantan ke, orang Kedah.
0: Okey. Seterusnya yang minta lagu kamus lagu Cinta Dalam Hati Ungu. Siapa tadi minta?
1: Cinta Dalam Hati Ungu tadi Tumi.
0: Tumi juga.
1: Tumi juga.
0: Okey.
1: Ini dia lagu yang sangat banyak kenangan dia.
0: Kayak boleh nyanyi lagu ni.
1: Lagu ni kalau nyanyi lagi menangis. Tak mau.
0: Gaya macam-macam. Jiwa tisu.

0: itu dia.
1: Ya, cinta dan
0: Pasha
1: hati.
0: Pasha Ungu di sana dan juga Pasha Ungu di sini.
1: Oh, ada dua Pasha Ungu. Cinta dalam hati. Kalau macam tu kan. Soalan saya kepada Abang. Sebab ada dua Pasha Ungu. Satu soalan tapi...
0: dua jawapan.
1: Bukan. Itu? Saya nak satu jawapan je tapi berkenaan dengan dua juga.
0: Okey, okey.
1: Pernah ke?
0: Kahwin dua.
1: Dah bukan.
0: Itu bukan.
1: Tak perlu lagi kahwin dua tu. Soalan dia dengar soalan dulu.
0: Okey, okey.
1: Soalan ni Abang, pernah ke dalam masa yang sama dua orang mencintai anda? Itu dia.
0: Ada ke? Orang yang dalam hati ada taman dia ada.
1: Begitu.
0: Dan ini lagu yang disenaraikan oleh
1: dia senang.
0: Wati Hashim. Nak dengar lagu lama dah tak lagu ni.
1: Lagu apa? Cinta Muka Buku.
0: Yes,
1: gitu. Ya.

0: Alright, kita sampai ke lagu yang terakhir untuk kamus lagu pada pagi ini. Ini dia lagunya yang diminati oleh DRM.
1: Wow, diminati ya?
0: Diminati. Oleh DRM.
1: DRM eh?
0: Ya.
1: Wah, oh, siapakah DRM?
0: Mari dengan gaya Mari.
1: Oh ya. Yeah. Okay.
0: Sebab sini berita semasa.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Alright, terima kasih berita semasa seperti tadi yang disampaikan oleh Nelofah. Nelofah.
3: Dia laju sikit kan, Nelofah.
2: Ya, kita berada di jam yang terakhir.
3: Ya.
2: Sebelum 11 pagi ada 43 minit kurang lebih. Untuk anda yang nak minta lagu, silakan.
3: Okay.
2: Kita nak tunaikan pilihan-pilihan anda.
3: Ya.
2: Tapi lagu-lagu baru lah, tuan-tuan.
3: Betul?
2: Jangan lagu lama. Lagu lama petang satgi.
3: Ya.
2: Okay.
3: Lagu baru sikit, rancak sikit. Ya.

0: Ya, itu dia Azahra Ahmad. Dia tak lupa. Dia tak kulupa.
1: Dia tak kulupa lah.
0: Ya.
1: Tadi kita sembang pasal cinta. Kisahnya cinta tu sambung lah. Dia tak lupa lah. Dia tak kulupa lah.
0: Saya ada apa nama kes dia api tuntut apa nama harta pusaka tak?
1: Harta pusaka? Tak pernah pergi?
0: Tak pernah pergi lah. Kok-kok lah kan. Tak pergi. Orang nak jual tanah kat ya ada ni, lepas tu ada waris mati apa semua atau pusaka kan.
1: Kan.
0: Ketua Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan JKPTG. Berjaya menyelesaikan sebenarnya ramai orang apa harta pusaka ni 30,282 kes.
1: Tu dia.
0: Permohonan pusaka semasa sehingga pertengahan tahun ini sekaligus membuktikan komitmen jabatan dalam mempercepatkan urusan rakyat berkaitan dengan hak pemilikan harta. Dan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Datuk Muhammad Fauzi Muhammad Yatim berkata 18,632 kes tunggakan turut berjaya diselesaikan bersamaan 57% daripada sasaran keseluruhan 32,695 kes bagi tahun inilah tahun 2026.
1: Okay. Wow. Banyak lah.
0: Ya.
1: Banyak kata mereka lah.
0: Cari waris tak jumpa pun ada. Macam-macam lah.
1: Betul.
0: Cari waris tak jumpa tak apa juga. Cari juga. Jangan sembunyi waris tuan-tuan.

rantau. Makin hari makin resah jiwa yang cuba ditenang. Tewas juga hujung hari lepas hari baru menang. Nafsu lonjak bakar hati, jantung pun laju digendang. Bila jauh jadi abdi masuf puji.

0: Lagu FM 104 88 75 dan juga untuk anda yang mendengarkan melalui TT Live Lagu FM. Juga melalui live streaming. Terima kasih. Kita ada masa lebih kurang 27 minit lagi untuk menghiburkan anda. Kak Yang suka makan riang ya?
1: Oh,
0: rezeki dia apa ya?
1: Wah, sekarang ada murah lah.
0: Kena ada murah.
1: Kan? Ada yang sampai boleh dapat 12 ringgit sekilo, 10 ringgit sekilo pun ada.
0: Itu dia. Di Siam rupanya sekilo siapa nak baca? RM4 sekilo.
1: Itu dia, lagi murah.
0: Kena pergi Siam macam ni. Kerajaan giat menggerakkan pelan khas bagi meningkatkan pengambilan dan pengedaran kira-kira 300,000 tan metrik durian dari wilayah selatan Thailand. Thailand tu lah. Pengeluaran durian di selatan Thai diunjurkan kepada mencapai 752,515 tan tahun ni. Dan angka tersebut meningkat 30% berbanding musim sebelumnya.
1: Hebatlah.
0: Kadang-kadang mahal sangat.
1: Ya.
0: Dia jatuh murah sampai tak ada harga.
1: Sungguh kan. Itulah durian.

0: Malam pula kita tanam lah. Masa orang jual mahal kita tanam. Elok mai tambah kita luruh. Berbuah, berbunga, luruh dah. Harga jatuh pula kaya.
1: Yo, tu dia lah kan. Macam mana?
0: Nasib.
1: Nasib lah.

0: Alright, itu dah selesai dengan Taman Astaqona. Oh,
1: Taman
0: menangkap
1: Astaqona
0: logo ni. Menangkap logo ni kaya.
1: Kalau kat sini Langkawi Taman Legenda. kan. Itulah.
0: Yang kan. Pergi jalan breeze walk ada.
1: Ya, ada bunga-bunga, bunga matahari kan.
0: Cantik. Ada ke? Tak ada ke lah.
1: Ada lah. Ada bunga matahari dah.
0: Tak ada lah ni.
1: Sekarang tak ada dah.
0: Dia musim dia tak ada. Tak tahu tu pun, tapi rasa mesti tak ada. Dia tak main musim dia lagi kot.
1: Dia dia ada tapi tak berkembang. Macam sekarang ni matahari tak keluar. Gitu.
0: Okay,
1: cerita nak kongsi lah kan. Pasal negara paling bahagia di dunia 2026.
0: Okay.
1: Berdasarkan laporan kebahagiaan dunia. Yang nombor satu, Finland.
0: Finland kena
1: Finland menduduki tangga pertama untuk tahun ke-9 berturut-turut. Yang kemudian Iceland berada di kedudukan kedua dengan skor tinggi. Dan Denmark yang ketiga terkenal dengan sistem kebajikan sosial yang mantap di tempat ketiga. Okey. Dan saya nak kongsikan yang mana Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT ni di Malaysia.
0: Okey.
1: Mengumumkan.
0: Ingatkan KPKT di Finland tu.
1: Ai bukan. Oi, jangan sangat tu abang. Tak terjangkau fikiran. Okey. Okay. 10 anugerah bandar paling bahagia 2026. Okey, yang pertama yang menang ya di Malaysia kita.
0: Okay.
1: Bandar paling bahagia 2026 di tempat yang pertama adalah Dabong, Kelantan. Itu dia.
0: Oh, di Kelantan.
1: Di Kelantan, di Dabong. Pasal apa pakai-pakai pi no? Nak tahu pasal apa? Macam mana boleh dapat satu?
0: Dia kategori apa tu kita?
1: Dia kategori ni lah bandar paling bahagia 2026.
0: Bandar paling bahagia di Malaysia lah.
1: Di Malaysia, di Malaysia.
0: Okey. Dabong.
1: Dabong.
0: Kelantan eh? Molek sok mo.
1: Pakak-pakak pergi Kelantan. Gitu, adik kakak. Okey, nombor dua. Nombor dua ada. Keluang, Johor.
0: Keluang, okey.
1: Dan juga nombor ketiga. Kuala Terengganu, di Terengganu.
0: Ganu kita.
1: Memang. Kuala Ganu, memang. Bolehlah dapat nombor tiga pun.
0: Makan kopak lekor.
1: Tak lalu.
0: Alright, terus berhibur kanan. Selamat pagi Langkawi.
1: Teruslah bahagia ya. Berbahagia. Yeah,
0: Finland tau, dia tak bagi balon anak, tak bagi tau. Tiba-tiba anak balon tak bagi.
1: Betul-betul. Patutlah.

0: Alright, Kaya, lagi pukul 11 lagi. Siapa dia?
1: 11 lagi. DJ Helena.
0: Okay, alright. Miss Helen nak menemani anda sampai pukul 3 petang lagi.
1: Ya, yeah, petang sekejap lagi dijadualkan Cici. Tapi kalau ada perubahan, mungkin
0: dah berjadual Cici ya?
1: Ya.
0: Alright.
1: Gitu.
0: Cici Nelopa akan bersama dengan anda.
1: Cici Nelopa.
0: Cici Nelopa.
1: Ya.
0: Yeah. Yeah.
1: Sebab dia orang Kelantan kan?
0: Ya. Yeah.
1: Tempat dia bahagia sekali.

0: 아라이들의 드라마 밴 링아 라구자 체리타 디아 Kanabiaga. Bago kita pom diri na kaya.
1: Iyo.
0: Lima jam menghiburkan anda.
1: Iya.
0: Ini cerita dia di Sydney kaya bukan di Malaysia.
1: Sydney Australia.
0: Ya. Yeah. Okay. Kepanasan melampau meningkat risiko kemasukan ke hospital.
1: Wow.
0: Bagi golongan-golongan muda ni.
1: Okay.
0: Yang mempunyai masalah kesihatan mental. Lah ni mana-mana pun orang cakap. Kesihatan mental, Kak.
1: Betul.
0: Menurut satu kajian Australia yang mengetengahkan kebimbangan kesihatan awam berkaitan dengan perubahan iklim.
1: Aha.
0: Diketuai University Sydney.
1: Uh-huh.
0: Kajian terhadap 720,000 kemasukan hospital di New South Wales membabitkan individu berumur 24 hingga sehingga 24 tahun.
1: Aha.
0: Antara tahun 2001 sampai tahun 2022.
1: Okay.
0: Yang mana membabitkan apabila suhu mencecah 1 darjah tertinggi dalam rekod, risiko kemasukan meningkat 2 kali ganda. Naik 1 degree ya.
1: Yeah.
0: Kemasukan 2 kali ganda. Masuk hospital.
1: Okey.
0: Dia. Sampai tahap tu.
1: Tu dia. Kan, jadi jagalah kesihatan.
0: Tapi
1: ya.
0: Tapi kita tak ada masalah panas. Ha.
1: Kita
0: okey.
1: Ya, kita panas-panas pun.
0: 38-39 okey hari tu.
1: Bertahan lagi.
0: Tak ada masalah.
1: Dia cuma pada hati ya. Susah je nak kawal.
0: Tengok kawan abang jalan sopor tepi pantai. Tak pakai.
1: Wow. Amazing.

0: Okey, kita dah pun sampai di penghujung ya, Kaya.
1: Ya, betul lah kan.
0: Tutup kirai.
1: Dua pagi ya, bukan biasa-biasa. Yeah. Nak mengundurkan diri. Terima kasih banyak-banyak ya pada
0: esok anda. Esok Kaya akan bersama dengan siapa esok?
1: Esok bersama dengan Shaz. Sekali kita akan menjadukan bersama dengan Shaz.
0: Baik, sampai di sini saja. Kata-kata untuk abang tinggalkan untuk anda semua. Jangan menyalah siapa pun dalam hidup kita. Orang baik bagi kebahagiaan. Orang jahat memberi kita pengalaman. Orang terburuk memberi kita pelajaran. Dan orang yang terbaik memberi kita kenangan.
1: Ah, gitu.
0: Jumpa lagi.
1: Okey, jaga diri baik-baik. Assalamualaikum. Bye-bye.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habak mai pembiayaan BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap lok terma.

0: Activate.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streama langsung di RTM Klik.
0: Activate.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: You're listening to Radio Malaysia Langkawi FM. It is Activate on this hour all the way till 3 p.m.
2: Okay.
1: Here on Langkawi FM.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembiayaan BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap lok terma.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.

segar rasa. Satu persatu misi ku aku umpama begitu ilusi pun iku cari cara-cara. Tepuk besiku ku kerembara-para. Baca cari tegau asam rata-rata. Cukup jiwa penolakaran. Terapi pasti patah pulau.

Wow. 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: 104.8. Ya untukmu.
1: Ekspresi 3 petang hingga 7 malam.

Halo, halo, halo. Ya Cici di sini untuk ekspresi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Malaysia. Selamat petang negeri Kedah Darul Aman. Kedah sejahtera nikmat untuk semua. Selamat petang Pulau Langkawi, Permata Kedah. Selamat petang semua hari ini. Ekspresi 27 Julai 2026 bersama dengan 12 Safar 1447 Hijrah. Cici teman anda, okey? Sehingga pukul 7 malam. Terima kasih kepada rakan penyampai Halina yang telah teman anda selama 4 jam juga daripada pukul 11 pagi tadi. Oh, 4 jam lah kan? Sampai pukul 3 petang. Okey. Dan tibalah waktunya untuk Cici pula teman anda sehingga pukul 7 malam menutup tirai Langkawi FM hari ini 27 Julai kan. Ya Allah, tak terasa dah 27 Julai dah kita kan. Habis dah bulan Julai, lepas ni nak masuk Ogos dah. Lepas pada Ogos tu kira sat je kan. Pejam celik dah. Nak orang kata apa? Nak habis tahun. Oh, cepat masa berjalan, tak terasa kan. Rasa macam tak cukup 24 jam sehari. Betul dah hampa. Baik, untuk ekspresi hari ni kan, hari Isnin seperti biasa, kalau jam yang pertama ni kita tak ada apa-apa, kita free je, kita layan, kita santai, kita berkongsi cerita kan. Sebab apa, hari ni tak ada Adin kan. Kalau bermula esok Selasa Rabu kami, seperti biasa kita ada kelas Adin kan. Jadi kalau hari Isnin ni kita santai sikit, relax sikit, kita bagi peluang untuk sama-sama kita kongsi cerita kan. Kita juga layan lagu-lagu, okey. Dan kita mulakan dengan Aku Malu Tapi Mahu. Lagu mana? Tak tahu dan abang.

0: Lucky Girls. Jumpa nanti.
1: Seiring dengan perkembangan teknologi semasa, Langkawi FM boleh diikuti menerusi RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click ke telefon pintar anda. Dengar Langkawi FM di bahagian radio tempatan. Langkawi FM, ya untukmu.

Baik, hari ini ramalan cuaca bagi daerah Langkawi hari ini hari Isnin kan. Di sebelah petang, ribut petir diramalkan di kebanyakan tempat sekitar Pulau Langkawi, manakala malam dijangkakan hujan juga di kebanyakan tempat, manakala suhu minimum hari ini adalah 25 darjah Celsius, maksimum 31 darjah Celsius. Selamat memandu kepada anda yang sedang memandu kan. Berhati-hati di jalan raya, mungkin ada kawasan yang dah pun hujan kan, ribut petir di sisi tengah kawasan. Jadi berhati-hati, kita nak elak segala kejadian buruk berlaku kan. Juga kan, bila dengan cuaca keadaan yang sebegini, ambil maklum juga yang mana bomba Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kedah telah pun menasihatkan orang ramai supaya menangguhkan sementara aktiviti mandi manda di kawasan air terjun ataupun sungai di atas faktor keselamatan. Fahamlah no, kalau musim-musim lagu ni kan macam tak sesuai kan. Ia berikutan kerapan hujan yang turun sejak beberapa hari lalu boleh menyebabkan berlakunya kejadian kepala air. Okey, kalau di Langkawi ini kan, juga kita tidak terlepas sebab kita ada air terjun juga kan. Antaranya air terjun Telaga Tujuh, air terjun Temurun di Langkawi dan Durian Perangin kan. Jadi elakkan tempat-tempat sebegini untuk kita elak kejadian kepala air. Juga anda yang sedang orang kata melancong di Langkawi, orang kata berhasrat untuk melakukan aktiviti air juga, orang kata disarankan untuk berhati-hati dan kalau boleh tangguhkan juga, tukar aktiviti lain. Sebab apa? Kita tak tahu kan keadaan air laut semasa macam mana, sama ada air pasang, air berombak besar. Bila Met Malaysia meramalkan ramalan cuaca sebegini, baik anda hindarkan, tak rugi pun kan. Sebab apa? Kita nak selamatkan nyawa semua orang dan demi keselamatan bersama. Okey, terus layan Langkawi FM. Selamat datang ke Langkawi kepada anda yang sedang berada di Pulau Langkawi untuk bercuti. Selamat bercuti.

0: Radio Malaysia, Langkawi FM.
1: Sayang, inilah kehiling kita.

0: Locally FM.
1: Langkawi FM 104.8 ya untukmu. 3:45 minit petang. Anda ada suara dan juga jiwa P. Ramlee. Ayu ramai-ramai sertai uji bakar bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah yang mana akan berlangsung pada 2 Ogos hari Ahad daripada pukul 9 pagi hingga pukul 5 petang. Lokasinya bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri. Dan penyertaan terbuka kepada seluruh warga negara Malaysia yang berumur antara 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu bawa bersama salinan kad pengenalan yang jelas, gambar penuh berukuran 5R dan juga borang penyertaan semasa pendaftaran. Menyanyikan satu lagu solo ciptaan atau nyanyian Tan Sri P. Ramlee dan para peserta yang mempunyai suara, jiwa dan berbakar P. Ramlee bolehlah membawa minus one sendiri dalam bentuk pen drive. Okay, bintang P. Ramlee 2026, anda mungkin pewaris legasi seni ini. Okey, jangan malu, jangan segan. Ambillah peluang untuk sama-sama the uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah.
2: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
3: Hajat mencipta pagi.
2: Sertai uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pen drive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
4: Eh, ni dah kahwin ke belum?
5: Belum, cik. Kenapa, eh?
4: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
5: Muda lagi, cik.
4: Budak zaman sekarang ni.
5: Kenapa Acik dah kahwin berapa?

0: Loh Aninda, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Tak ada yang nak ke?
1: Tahu.
0: Dah habislah episod ni.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar kepada semua pendengar Lakawi FM? Saya doakan semoganya semuanya sihat belaka. Baik, hari ini saya nak kongsikan berkaitan dengan adab berbeza pandangan. Okey, disebut dalam surah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Maksudnya, wahai umat manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari kalangan lelaki dan perempuan, kami jadikan kamu daripada pelbagai bangsa, suku, puak, supaya kamu berkenal-kenalan. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih bertakwa. Sesungguhnya Allah mengetahui. Ha, bila menyebut tentang ayat ini, kita kena faham ayat ini diulas dalam banyak aspek. Salah satunya adalah dalam aspek perbezaan pandangan. Bila kita sebut tentang perbezaan pandangan, semua orang pernah alami. Daripada sekecil-kecil benda sampailah sebesar-besar benda. Ha, budak-budak pun ada beza pandangan. Dia dengan kawan dia, kalau beza pandangan, bubuh tu gaduh tu ha, itu hak budak-budak lah. Kita masuk alam dewasa pun sama. Kita bekerja, ada masa kita berbeza pandangan dengan bos kita, ada masa kita berbeza pandangan dengan rakan sejawat kita, ada masa kita berbeza pandangan dengan jiran kita. Jadi perbezaan pandangan ni terlalu biasa, terlalu common. Ha, dan ini adalah satu sunnatullah. Ha, sebab apa? Ini adalah apa yang Allah takdirkan bila mana Allah menciptakan manusia. Ha, benda ni tak pelik. Ha, jangan duk rasa pelik lah. Dan kalau kita pandang berkaitan dengan perbezaan pandangan ini, dia adalah salah satu daripada tanda kebesaran Allah. Ha, Allah ciptakan manusia ni unik. Ha, sebab apa? Manusia ni ada satu benda yang dinamakan sebagai akal. Orang ni boleh kata ataupun fikir hal ni baik, orang ni fikir hal ni tak baik dan sebagainya. Sebab itulah berbeza pandangan. Berbeza dengan binatang. Binatang ni dia tak pakai sangat akal dah. Ha, dia kadang berak ikut suka dia lah. Ha, dia tak rasa benda tu salah. Tapi orang manusia ni digunakan akal, dia boleh fikir. Ha, ni pasal apa? Macam ni. Dia rasa tak logik, dia beza pandangan. Ha, jadi bila ada perbezaan pandangan ini, ada masa kita kena tengok situasi, dia kena tengok dalam aspek-aspek dan prinsip-prinsip tertentu. Jadi apa prinsip bila kemana kita berbeza yang perpandangan ni? Yang pertama, kita kena tahu had dalam berbeza pandangan. Dan jangan sekali-kali melampaui batas seperti mana yang digariskan oleh syarak. Jadi bila mana kita berbeza pandangan, kita kena ada limit. Ha, contohnya berbeza pandangan takat tu je lah. Jangan sampai kita terbawa-bawa, aku dengan dia ni tak puas hati lama dah. Asyik aku cakap ni, dia nak lawan je. Dia nak bubuh aku je. So apa yang dia buat? Aku nak pancik tayar kereta dia. Aku nak apa? Pecahkanlah tayar kereta dia. Itu dah lebih limit tu. Bila kita berbeza pandangan dalam mesyuarat contohnya, berbeza pandangan takat tu je lah. Ha, tak payahlah kita bawa-bawa ke benda-benda yang tak ada kaitan. Itu hak pertama. Yang kedua, kita kena niatkan dengan niat yang betul dan ikhlas tanpa mengikut dorongan hawa nafsu. Jadi kita kena tengok pandangan kita ni sebenarnya betul ke kita ikhlas bagi pandangan macam tu, ataupun sebenarnya ada dorongan nafsu. Ha, contohnya kita bagi cadangan. Okey, hari ni saya mencadangkan supaya kita pi lawatan pi Langkawi. Kita nak pi Langkawi. Kawan kita kata tak yalah kita pi Langkawi. Ha, kita pi inilah kita pi Pantai Merdeka ajalah. Kita pun tujuan kita nak propose Langkawi tu bukan apa. Kita ada kawan travel agent hak kita boleh kautim sekali apa semua tu. Ha, kita ada interest kat situ. Kita ada benda yang kita nak makan kat situ. So sebenarnya ada dorongan tertentu. Ha, so sebenarnya kalau kita nak beza pandangan, kita kena ikhlas dan jujur. Kita beza pandangan atas sebab apa? Okey, itu hak kedua. Hak ketiga, janganlah bersikap selalu nak menang saja. Tak sup. Ha, kita kata apa yang ketua kita kata A, kita A. Orang hak yang kata B, kita lawan. Kita tak sup dengan kita punya ketua. Kita rasa kita hak paling betul lah. Orang lain salah lah. Ha, jangan kita berlaku tak sup. Jangan kita terlalu rasa nak menang je. Orang lain semua salah. Dan yang keempat, kita kena usaha memelihara ukhuwah dan persaudaraan. Bila mana kita berbeza pandangan sekalipun, kita usaha cari titik persamaan. Selagi mana boleh sama, kita bagi sama. Jadi saya rumuskan dah tazkirah ataupun perkongsian hari ini. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslim, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa biyadi wa yadi. Seorang muslim ialah orang yang menyelamatkan kaum muslim dari
daripada kejahatan lisan dan tangan dia. Dan juga Imam Bukhari meriwayatkan hadis daripada Anas bin Malik, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kamu saling benci membenci, saling dengki mendengki dan saling bermusuhan. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi macam mana kita berbeza pandangan pun, janganlah sampai bergaduh, janganlah sampai kita label orang macam-macam dengan label yang tak baik, janganlah kita sampai anaya orang, janganlah sampai kita aibkan orang. Berbeza pandangan tak ada masalah, yang penting adab kita dalam menguruskan perbezaan pandangan. Jaga ukhuwah kita, sekalipun kita berbeza pandangan, kita masih ziarah dia, masih boleh bermanis muka, masih boleh bersaudara. Moga-moga bila mana kita menjaga adab dalam perbezaan pandangan, Allah akan jaga kita, Allah akan jaga ukhuwah kita, Allah akan janjikan kita syurga di sana, insyaAllah. Assalamualaikum. Lokawi FM.

0: ekspresi hanya di Langkawi FM 104.8. Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
1: 104.8 ya untukmu. Jam yang kedua untuk ekspresi hari ini, hari Isnin 27 Julai 2026 bersama dengan 12 Safar 1447 Hijriah. Cici teman anda sehingga pukul 7 malam, okey? Selain di frekuensi 104.8, anda juga boleh dengarkan Cici di rtmklik.rtm.gov.my. Di mana saja anda berada, pastinya anda boleh dengarkan 34 stesen di satu platform yang benar-benar percuma. Mana lagi kalau bukan RTM Klik? Jadi terus layan kami kan di Langkawi FM melalui mana-mana segmen sekalipun, Ceria Pagi, Aktivit dan juga Ekspresi. Dan untuk hari ini Cici teman anda, okey, dan terus layan, ini dia, kota ini tak sama tanpamu.

0: Hai, Nurlela.
1: Ekspresi 3 petang hingga 7 malam Langkawi FM.
2: Ya, ekspresi 3 petang hingga 7 malam masih jam yang kedua untuk ekspresi hari ini. Masyarakat wajib salur maklumat jenayah, jangan tunggu ada mangsa atau menjadi mangsa. Masyarakat mempunyai tanggungjawab di sisi undang-undang untuk menyalurkan maklumat berkaitan jenayah kepada pihak berkuasa bagi membantu menangani ancaman keselamatan yang semakin kompleks. Okay? Pensyarah Kanan Fakulti Undang-Undang Universiti Teknologi Mara UiTM Profesor Madya Dr. Cik Audah Hassan berkata masyarakat perlu menjadi mata dan juga telinga pihak berkuasa dalam mendepani ancaman seperti serangan cyber, pencerobohan data, penyebaran berita palsu serta jenayah rentas sempadan. Yang mana beliau berkata maklumat mengenai jenayah perlu disalurkan segera tanpa perlu tunggu sehingga seseorang menjadi mangsa. Dalam pada itu, beliau berkata tahap kesedaran rakyat khususnya generasi muda terhadap ancaman keselamatan masih perlu dipertingkatkan melalui kempen kesedaran dan juga pendidikan. Okey, ada orang kan dia silent, dia jenis macam tak apalah, bukannya bukannya dia macam apa, dia kata bukan adik-adik dia macam tu lah kan, biar pilah kat depo, masalah depo kan, masalah depo pun dah pandai lah. Ada orang yang ambil pendekatan sebegitu. Okey, bukan semua, tapi mungkin ada yang jenis penakut ataupun mungkin boleh kata pengecut juga. Sebab apa? Dia memilih untuk diam walaupun dia tahu ada jenayah. Bertambahan dengan jenayah yang serius seperti jenayah rentas sempadan apa semua kan. Penyebaran berita palsu, walaupun dia tahu benda tu salah tapi dia ambil pendekatan untuk diam sahaja. Baik, pukul 4.28 minit petang, azan asar hari ini aku masuk pada pukul 4.51 minit petang.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله مسلمين مسلمان para pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu, kita pun tahu kepentingan ilmu. Tetapi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, adakah ilmu itu kita menggunakan sebagai praktis di dalam kehidupan kita? Nak kata ilmu, semua ada ilmu. Nah, tapi adakah kita mengamalkan ilmu di dalam kehidupan kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kita dua perkara, hadis dan juga Al-Quran. Lengkap Nabi tinggalkan. Nabi tak tinggalkan kita harta, tapi Nabi tinggalkan kita ilmu. Jadi adakah kita ini jadi seorang yang berilmu? Jika ya, adakah jadi juga seorang yang beralman ataupun beramal dengan ilmu tadi? Sebab ilmu dengan amal ini dia kena pis lari. Dia kena pi sekali. Kalau kita tanpa ilmu, tak boleh nak amal. Nak amal tanpa ilmu, tak boleh. Contoh solat, kita nak solat tanpa kita mengetahui tentang rukun solat, adakah solat itu akan diterima oleh Allah? Jawapannya tidak. Apa sekalipun, kita kena ada ilmu. Bila mana ada ilmu, insyaAllah kita akan kena sentiasa mengamalkan ilmu itu. Mudah-mudahan insyaAllah jadikan seorang hamba yang bertakwa, berilmu dan beramal dengan ilmu itu insyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tepat pukul 4.51 minit petang, azan akan berkumandang menandakan masuklah waktu salat fardu asar bagi daerah Langkawi.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyuruh umat Islam menunaikan solat dan menyuruh umat Islam mencapai kecemerlangan.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dakmi. Jangan lupa setiap hari berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat baginda di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.

0: Terima kasih atas sokongan anda. Langkau FM terus bersiaran, memberikan yang terbaik. Ceria pagi, activate, ekspresi. Langkau FM,
1: Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: Awak kawan, kita kena hormat bendera Malaysia tau. Yang pertama, jangan conteng bendera. Yang kedua, jangan lap tangan kotor di atas bendera tau. Yang ketiga, jangan letak bendera di atas tanah tau kawan-kawan. Kotor. Dan jangan gunting bendera. Hormati bendera Malaysia. Saya Malaysia.
1: Sayangi Malaysia.
2: Ekspresi 3 petang hingga 7 malam Langkawi FM.
3: Ya, ekspresi 3 petang hingga 7 malam jam yang ketiga pukul 5.15 minit petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kembali semula bersama dengan Cici di Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Selamat mandu kepada anda yang sedang memandu pulang dari tempat kerja kan. Berhati-hati di jalan raya dan fokus kepada pemanduan anda, jangan leka walaupun sesaat, okey. Waktu-waktu begini kan, orang kata waktu puncak kan kenderaan sibuk di atas jalan raya, okey. Seperti kita dengar tadi kan. Kita dah pun nak merdeka kan, nak sambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Berbaki beberapa hari sahaja lagi, bulan Julai dah pun nak berakhir, nak tutup tirai dan kita nak masuk Ogos, iaitu bulan kebangsaan kita semua. Jadi jangan lupa untuk kibarkan jarum gemilang dengan dengan semangat. Dan pastikan untuk tahun ni kita tak nak dengar isu terbaliklah, kan, pasang bendera terbaliklah, okey, pasang bendera tak kenalah, okey, sebab semua itu adalah orang kata mencerminkan jati diri kita semua sebagai rakyat Malaysia. Terus kibarkan jalur gemilang juga di premis-premis perniagaan, di rumah-rumah dan juga kenderaan-kenderaan. Anda semua barulah rasa macam, apa kata, semangat kita punya hari kebangsaan kita ni kan. Rasa macam semangat. Walaupun awal tak awal sangat dah 27 Julai. Esok dah pun 28 Julai. Lepas tu kita tuk-tak-tuk-tak masuk Ogos kan. Semangat merdeka tu berkobar-kobar dalam diri rakyat Malaysia. Macam mana kita nak, orang kata, menjentik kita punya semangat yang tengah tidur kan. Semangat yang tengah tidur, tak berapa nak semangat lagi. Macam mana? Kita mulakan daripada diri kita sendiri, iaitu kibarkan jalur gemilang, pasang jalur gemilang di kenderaan, di premis. Bila orang tengok makin ramai, makin ramai, makin ramai, semangat tu datang dengan sendirinya. Okey, terus layan Langkawi FM, jam yang ketiga untuk ekspresi dan kenangan di Langkawi FM bersama dengan Cici.
4: Ekspresi kenangan.

anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

0: Eh, Mat, rajin ah ha? Kamu susun itu tempurung?
1: Eh, Mutu, terkejut aku. Taklah, aku susun ni nak elakkan ayam petakung. Kamu kan tak tahu kalau biak petakung nanti jadi tempat pembiakan nyamuk Aedes.
0: Betul tu, Mat. 10 minit saja diperlukan untuk periksa rumah kita setiap hujung minggu. Tiarapkan bekas-bekas kosong, kemudian guna bahan pembunuh. Jentik-jentik di bekas takungan air. Macam tempat alas pasu bunga kau ni.
1: Ha, aku baru je bubuh ubat pembunuh jentik-jentik tadi. Ha, ni lagi satu, Mutu. Aku nak pesan kat Hang. Hang tu kan suka berjalan merata.
0: Apa, Mai? Aku ronda kampung saja, bukan pi rata-rata lah.
1: Hang tu jangan duduk luar rumah sangat. Pendek kata, jangan duduk berjalan merata waktu puncak nyamuk Aedes menggigit. Di antara pukul 6 pagi hingga 8 pagi dan 6 petang hingga 8 malam. Ingat, ha?
0: Baiklah, kawan. Mesti ingat punya.
1: Macam tu lah, kawan. Cegah Aedes, cegah denggi.
0: Mestilah, kawan.
2: Nokowi FM.

0: Nasi di mana? Setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.
1: Baik, ekspresi dan kenangan di Langkawi FM jam yang terakhir untuk hari ini 27 Julai 2026 bersamaan dengan 12 Safar 1448 Hijriah. Cici teman anda untuk hari ini, okey? Baik, selamat bersara diucapkan kepada Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin PC yang mula bersara semalam iaitu 26 Julai 2026. Tan Sri Ayub Khan Maidin PC berkhidmat hampir 35 tahun dalam polis Diraja Malaysia PDRM, pernah menerajui pelbagai jawatan penting termasuk dalam bidang jenayah dan juga risikan. Beliau menjawat jawatan Timbalan Ketua Polis Negara sejak 23 Julai 2023. Dan beliau terkenal dengan ketegasan dalam memerangi jenayah terancang, keganasan dan juga rasuah. Terima kasih Tan Sri Ayub Khan Maidin PC atas khidmat bakti, kepimpinan dan juga dedikasi yang telah dicurahkan demi keamanan dan kesejahteraan negara kita. Okey, kita doakan semoga Tan Sri Ayub Khan Maidin PC sentiasa dimurahkan rezeki dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan selamat bersara, selamat berehat kan. Berehat dari segala masalah kan. Tak perlu fikir kerja lagi kan. Alhamdulillah kan. Bersara wajib katanya. Selamat bersara Tan Sri

Langkawi FM 104.8 ya, untukmu pukul 6.51 minit petang menghampiri pukul 7 malam. Kita baru saja dihiburkan dengan lagu Jerat Percintaan daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Layan je kan, sedih puada, sebuah puada, lagu tu lah, sambil-sambil memandu, sambil-sambil layan lagu-lagu Langkawi FM Ekspresi dan Kenangan bersama dengan Cici hari ini. Sesuai dengan lagu Jerat Percintaan tu kan, ni saya nak kongsi sikit cerita yang mana kan. Ada dia kata macam ni, bride assistant lap peluh pengantin lelaki, mengadu dekat bos lepas ditegur keluarga. Ada pula no, bride assistant perempuan pilap peluh ni pengantin lelaki. Amboi, berasa macam melampau juga lah no. Sejak kebelakangan ni kan, makin ramai bakal pengantin pilih gunakan perkhidmatan bride assistant untuk orang kata bantu menguruskan pelbagai perkara sepanjang hari bahagia dah kan. Termasuklah persiapan pengantin perempuan sehinggalah urus keperluan kecil masa majlis berlangsungnya agar tidak jadi kelam kabut dan pengantin pun boleh disinggah sana dengan tenang kan. Namun di sebalik itu, aspek profesionalisme ketika menjalankan tugas perlu dititik beratkan juga kan. Takkanlah sampai bride assistant dan juga mempelai ni tak ada batai kan. Takkan tak rasa apa duk pilap laki orang. Bini dia duduk sebelah tu keling-keling nak marah dah juga berasa kan. Ada pula kita pun walaupun kata tambah-tambah baru jadi suami isteri ni, perasaan cemburu tu membuat-buat. Nah. Jadi berhati-hati jugalah kan, pesanan untuk bride assistant kan. Bini dia ada bagilah bini dia lap peluh kan. Bagi tahu tak ada masalah kan. Orang kata komunikasi tu. Jangan pula hampur duk pilak. Orang tu dah jadi laki orang dah. Orang kata tak manis lah. Dan macam mana pula kalau keluarga tengok kan. Kalau sepupu hampa tu tak apalah kan. Sepupu ke tak boleh juga sebab apa. Bukan mahram. Bukan mahram. Pilak. Dia kata dah macam adik-beradik dah. Pilak peluh je pun tak boleh. No. Kena jaga juga adab dan juga hati si isteri. Itulah dia kan. Nak tegur lah sikit kan. Ada juga bride assistant buat lagu tu. Lepas tu pi buat sedih play with team kata. Sampai hati kena marah dia kata. Lepas pilak peluh. Hatu kan dia kata bride dia. Dia kata groom dia lah. Kalau lelaki groom lah no. Bride perempuan. Aduh cici pun. Kan pengantin lelaki. Apa buat pula kalau kalau kata kita letakkan diri kita di tempat si pengantin perempuan. Tiba-tiba orang perempuan lain duduk lak peluh lelaki kita. Nak marah ke tidak? Begitulah seusai dengan lagu Jerat Percintaan. Terjerat sangat tu ha. Baik, terima kasih di atas kesertaan anda bersama dengan kami Radio Malaysia Langkawi FM. Cici, sampai di sini sahaja untuk hari ini edisi Isnin 27 Julai 2026. Cici mohon maaf sekiranya Cici ada terkasar bahasa ataupun tersilap bicara sepanjang Cici mengendalikan tugas hari ini kan di Langkawi FM. Cici bersama dengan penolong jurutera Siti Fatimah sentiasa yang orang kata memastikan siaran lancar didengari kepada anda, okey? Dan untuk panduan anda semua muslimin dan muslimat, solat fardu maghrib hari ini akan masuk pada pukul 7.42 minit malam. Terus layan Langkawi FM untuk yang terakhir kalinya. Kita payung lagu Saling Merindu Leon.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

0: Fikir Syahduan, lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.
1: Selamat malam untuk anda mendengarkan kami, geng kakak petang di jam terakhir. Dan sekarang kita lihat sekejap, masa berlalu ya.
2: Ya, alhamdulillah. Selamat malam jugalah kepada semua rakan-rakan pendengar. Kebanyakan daripada anda mungkin dah selamat sampai kat rumah. Lega sangat-sangat kerana ialah kan sebelum ni kita berperang di pejabat. Yep. Dengan segala tugasan, nak bertemu dengan pelanggan, menghadiri mesyuarat pun satu tekanan jugalah kan. Betul. Sebab dalam mesyuarat tu kita tak boleh nak leka-leka, tak boleh nak main. Apatah lagi giliran kita nak bentangkan kertas kerja.
1: Ui,
2: nak apa orang kata, nak menyarankan sesuatu kan. Jadi kita perhatian tu pada mesyuarat tu lah.
1: Jadi kadang Isnin ni ada mandi blues kan, panggilnya. Jadi untuk anda, hari anda bagaimana hari ni? Moga baik-baik selalu lah kan. Kadang mandi blues ni tak boleh nak layan sangat, Lin.
2: Betul lah.
1: Kan? Kalau kita fikir macam mana esok kerja, malasnya.
2: Ada orang Sabtu Ahadnya tu. Ada orang Sabtu Ahadnya tu tak berapa nak cantik. Terbawa-bawa sampai hari Isnin tau. Jadi moodnya tu tak okey. Kadang-kadang
1: swing
2: dia,
1: lah,
2: dia marah-marah orang sekeliling. Orang sekeliling tak tahu apa-apa pun. Apa yang terjadi dalam hidup kita. Jadi bertenang, bersabar.
1: Sebabnya kita ni masing-masing ada masalah sendiri tau, Lin.
2: Zura masalahnya lagi besar.
1: Besar sangat.
2: Saya pun
1: ni,
2: orang kata besar tak besar, kecil tak kecil. Macam itulah masalah.
1: Hidup tu kena teruskan juga.
2: Ya, betul.
1: Jadi kalau anda rasa hari Isnin tu rasa macam malasnya, cuba cari macam pergi kerja ni, cari kawan-kawan kita macam, eh, jom kita pergi, orang kata minum sekejap. Sekejap naik masa, sekejap tenang-tenangkan fikiran. Kadang cuba kawan-kawan ni kita macam relax tau. Macam gelak-gelak. Okey, kita masuk kerja macam biasa. Seperti
2: kita
1: leka kan?
2: Sebab kawan-kawan kita pun pandai lah kan. Dia tarik tumpuan kita tu terhadap cerita isu-isu semasa.
1: Betul.
2: Kita pun terlupa akan masalah kita. Semoga ialah kita kuat, kita tabah kan.
1: Ya. Kadang kita nak orang dengar je, Lin. Bukanlah kita nak orang apa pendapat dia sangat. Kita macam sebenarnya aku gini. Kan dah selesai tu macam okeylah, jelah kita masuk ofis. Dah kuat apa. Kau kalau dengan bangan kau tak berhenti.
2: Tak habis.
1: Tak habis pula. Kadang kita cari orang, cari kawan-kawan lah untuk kita riliskan tension tu.
2: Yang faham kita, yang boleh mendengar kita. Betul. Dan sebagainya kan. Semoga kita, ialah orang kata berdasarkan pengalaman jugalah, semakin umur meningkat, semakin kita berjaya menjadi insan yang lebih kuat, insan yang lebih tabah.
1: Betul. Hari ini masuknya solat Fardu Maghrib ini bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 7.30 malam. Okey, kami mengharapkan anda setia mendengarkan kami lah, geng kakak petang.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta Lok Derma.
2: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Kita terus bersama Ustaz Muhammad Aizuddin Kamaruzaman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, apa khabar semua? Moga-moga tuan-tuan yang mendengar, Allah turunkan rahmah, Allah berikan kelapangan jiwa, Allah berikan pasangan dan anak-anak yang saleh dan salihah, dan Allah juga meluaskan rezeki kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadinya hari ini saya nak berkongsi satu cerita, yang mana cerita ni luar biasa, berkaitan tentang seorang tokoh yang asalnya merupakan seorang pencuri yang sangat ditakuti dan juga yang digeruni pada zamannya. Tak lain dan tidak bukan, mungkin antara kita kenal dan pernah dengar namanya, iaitu Fudail bin Iyad. Seorang tokoh ulama yang sangat dihormati dan disegani. Bahkan kalau kita baca mana-mana kitab, kebanyakan ramai tokoh-tokoh akan mengambil kata-katanya, iaitu Fudail bin Iyad. Tetapi kalau kita tengok pada sejarah hidupnya, beliau merupakan seorang pencuri yang sangat ditakuti, yang sangat digeruni oleh pencuri-pencuri pada zamannya. Dalam riwayat-riwayat yang menceritakan tentang Fudail bin Iyad ni, beliau ni adalah seorang pencuri yang sangat ditakuti. Pernah satu malam, beliau cuba memanjat satu tembok untuk memasuki sebuah rumah. Tapi dia tak masuk ikut pintu, dia masuk ikut tingkap. Betul lah tuan-tuan, ni something namanya kan. Dia tak nak masuk ikut pintu. Kalau masuk pintu ni orang yang baik-baik lah. Tapi dia masuk ikut tingkap. Dia nak masuk ikut tingkap ni, tengah-tengah dia cuba nak masuk mengikut tingkap, tiba-tiba ada seseorang yang sedang duduk di dalam rumah tersebut dan telah membaca satu ayat daripada Al-Quran. Dan riwayat menyebutkan, iaitu ayat yang didengari oleh Fudail bin Iyad ini adalah daripada surah Al-Hadid ayat yang ke-16. Allah Ta'ala menyebutkan, Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazzala minal haqqa. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Kata Allah Ta'ala, ni Fudail bin Iyad ni dia dengar seseorang yang duduk dalam rumah yang dia nak pergi rompak ni tengah baca dalam tahajudnya. Kata orang ni, belumkah datangnya, ni firman Allah, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hatinya mengingati Allah dan kepada kebenaran yang telah diturunkan kepada mereka. Fudail bin Iyad ni, bila dia dengar ayat ni, terus sampai ke dalam hati dia. Betul lah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Quran ini adalah penyuluh dalam kehidupan. Sampai satu masa yang kita tak tahu, ada ayat-ayat tertentu yang mungkin selalu kita baca dan dengar, tetapi sampai satu masa ayat itu akan sampai ke dalam hati kita. Seperti manalah yang Allah Ta'ala menyebutkan, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang menjaga Al-Quran. Al-Quran ni kalau tuan-tuan perhatikan, dia tak pernah berubah walaupun satu huruf, walaupun baris, tak pernah berubah. Tapi mukjizat Al-Quran, Quran telah merubah ribuan dan jutaan manusia yang mendengar dan yang membacanya. Subhanallah. Bayangkan daripada tokoh pencuri yang sangat ditakuti dan digeruni, akhirnya kerana satu ayat ini mengubahnya bahkan menjadi ulama yang sangat dihormati dan disegani pada waktu hari ini. Sampai hari ini kita dengar nama Fudail bin Iyad. Bahkan sebahagian daripada kenalan kita memberikan nama anaknya sebagai Fudail bin Iyad. Fudail Iyad kita kata. Dia bagi nama anak. Siapa nama anak kamu? Fudail Iyad. Sempena nama tokoh ulama ini. Subhanallah. Benarlah Al-Quran memberi penyuluh cahaya di dalam kehidupan kita. InsyaAllah jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum sampai kepada kamu, yakni ujian dan cubaan seperti yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu? Mereka telah ditimpa kepapaan, yakni kemusnahan, harta benda dan serangan penyakit serta digoncangkan oleh ancaman bahaya musuh. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang beriman yang ada besertanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh kepada agama Allah.
1: Yes.

Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, apakah yang akan mereka belanjakan dan kepada siapakah? Katakanlah, apa jua harta benda, yakni yang halal, yang kamu belanjakan, maka berikanlah kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan. Dan ingatlah, apa jua yang kamu buat dari jenis-jenis kebaikan, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui dan akan membalas dengan sebaik-baiknya.

0: kamu diwajibkan berperang untuk menentang pencerobohan. Sedang peperangan itu ialah perkara yang kamu benci. Dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan ingatlah, Allah jualah yang mengetahui semuanya itu, sedang kamu tidak mengetahuinya.
1: Yes.

0: Pun mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai hukum berperang dalam bulan yang dihormati. Katakanlah peperangan dalam bulan itu adalah berdosa besar, tetapi perbuatan menghalangi orang-orang Islam dari jalan Allah dan perbuatan kufur kepadanya, dan juga perbuatan menyekat orang-orang Islam ke Masjid Al-Haram di Mekah serta mengusir penduduknya dari situ, semuanya itu adalah lebih besar lagi dosanya di sisi Allah. Dan ingatlah, angkara fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan semasa perang dalam bulan yang dihormati. Dan mereka orang-orang kafir itu sentiasa memerangi kamu hingga mereka mahu memalingkan kamu dari agama kamu kalau mereka sanggup melakukan yang demikian. Dan sesiapa di antara kamu yang murtad berpaling tadah dari agamanya, agama Islam, lalu ia mati sedang ia tetap kafir, maka orang-orang yang demikian rosak binasalah amal usahanya yang baik di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah ahli neraka, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Baiklah, selamat malam untuk anda yang mendengarkan lagi geng kakak petang Zura dan juga Lin nak balik dan lepas ni Lin.
2: Itulah dia, setelah hampir 4 jam kami kat sini kan. Dari pukul 4 petang sampai 8 malam.
1: Ya, ke nak sambung lagi 2 setengah malam? Nak?
2: InsyaAllah.
1: Tamariza.
2: Okey juga, tapi tak payahlah.
1: Tak payahlah kan. Oh, jemur pula Lin.
2: Bukan apa, peminat-peminat Reza ramai.
1: Ya.
2: Saya tak nak menjadi penghalang.
1: Bersusun tau.
2: Saya tak nak jadi orang di tengah-tengah yang menghalang pertemuan mereka dengan Reza.
1: Jadi malam ini anda akan bersama dengan Reza. Reza akan layan anda di TikTok. Yang tunaikan lagu-lagu anda. Itulah specialnya Nasional FM.
2: Betul. Malam-malam tu boleh hantar pilihan lagu anda lah ya. Tertunai atau tidak, kena tunggu sampai 12:30 malam.
1: Jadi saya Azura.
2: Saya Lin Zainal.
1: Kita jumpa esok bersama geng kakak petang. Bye semua. Assalamualaikum.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Anda sekarang sedang mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam. Assalamualaikum semuanya, apa khabar? Selamat malam, selamat berehat yang baru saja sampai rumah tu. Alhamdulillah, yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Juga yang baru masuk shift, baru bertugas, selamat bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Bersama-sama dengan Reza untuk Nasional Malam edisi hari ini, hari Isnin, permulaan hari baru untuk minggu yang baru, 27 Julai 2026. Terima kasih geng kakak petang bersama Linda juga Zura yang terus menyerikan lagi senja anda dengan pelbagai hiburan serta informasi yang terbaik menerusi Nasional Warna. Dan seperti biasa pada malam ini sehingga 12:30 malam menerusi Pilihan Bersama 2.0, ada yang telah membuat permintaan lagu. Kalau kita lihat ramai yang meminta lagu, sebentar nanti pukul 9:15 malam saya akan tunaikan permintaan lagu anda. Pastinya hiburan terbaik untuk anda, terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Replay dengan lagunya Adventure of a Lifetime untuk anda menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, sedikit perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana isu raja, agama dan kaum 3R tidak sewajarnya dijadikan modal kempen politik bagi meraih undi oleh mana-mana parti yang bertanding. Sebaliknya, setiap entiti politik diseru supaya memanfaatkan ruang kempen dengan mengetengahkan dasar, visi serta matlamat yang membina demi kepentingan rakyat. Pakar Perundangan dan Perlembagaan Profesor Madya Datuk Dr. Syamarahayu Abdul Aziz menegaskan bahawa ruang kempen pilihan raya wajar dimanfaatkan secara berhemah untuk membentangkan hala tuju serta tawaran menarik kepada masyarakat, bukannya mengeksploitasi isu sensitif. Untuk perkongsian yang seterusnya, institusi, wakaf dan gerakan dakwah perlu menguasai teknologi moden termasuk kecerdasan buatan AI dan pendigitalan bagi memastikan peranannya kekal relevan dalam arus pemodenan global. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, menurut beliau, penguasaan teknologi itu bagaimanapun mesti diseimbangkan dengan pengukuhan akidah, akhlak dan nilai kemanusiaan supaya kemajuan yang dicapai tidak menghakis jati diri serta prinsip moral masyarakat. Menurut beliau juga, institusi agama dan umat Islam tidak boleh mengabaikan nilai etika serta pembentukan sasiah ketika mengejar kemajuan teknologi masa depan. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda, info semasa yang diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci, nantikan berita utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
3: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
2: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
3: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
2: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

cermat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Perlekan konsep seni bina Melayu yang menjadi elemen utama kepada pembinaan Masjid Selat di Bumi Hang Tuah, Melaka. Dinamakan Masjid Selat kerana kedudukannya di pinggiran Selat Melaka yang terpanjang dan tersibuk di dunia. Sejak dirasmikan pada 24 November 2006, masjid yang boleh menampung 1,500 orang jemaah pada satu masa turut berfungsi sebagai rumah api. Menara masjid yang menjulang setinggi 30 meter ini bukan hanya digunakan untuk laungan azan semata-mata. Sebaliknya, turut dilengkapi dengan pancaran lampu neon yang menjadi petunjuk arah kepada perahu hinggalah kapal dagang yang menggunakan laluan Selat Melaka. Dua fungsi yang ada pada Masjid Selat mengukuhkan lagi fakta sejarah peranan Selat Melaka sebagai pintu masuk dalam gerakan penyebaran Islam di Nusantara. Kesinambungannya lebih menyerlah apabila Masjid Selat dinobatkan sebagai mercutanda Islamik dalam pelancongan negeri Melaka. Rona putih bersulam ukiran kaligrafi Islam menjadi tarikan utama komuniti sekitar dan pelancong dari luar datang bersolat jemaah kerana kedudukan Masjid Selat yang mudah dikunjungi. Ganjarannya sudah pun disebut dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Sesiapa yang pergi ke masjid berjemaah, maka pada satu langkah dihapuskan dosa. Langkah yang lain dicatatkan pahala, baik semasa pergi atau balik.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita terus bersama Ustaz Muhammad Aizuddin Kamaruzzaman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, apa khabar semua? Moga-moga tuan-tuan yang mendengar, Allah turunkan rahmah, Allah berikan kelapangan jiwa, Allah berikan pasangan dan anak-anak yang saleh dan saleha, dan Allah juga meluaskan rezeki kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadinya hari ini saya nak berkongsi satu cerita, yang mana cerita ni luar biasa, berkaitan tentang seorang tokoh yang asalnya merupakan seorang pencuri yang sangat ditakuti dan juga yang digeruni pada zamannya. Tak lain dan tidak bukan, mungkin antara kita kenal dan pernah dengar namanya, iaitu Fudail bin Iyad. Seorang tokoh ulama yang sangat dihormati dan disegani. Bahkan kalau kita baca mana-mana kitab, kebanyakan ramai tokoh-tokoh akan mengambil kata-katanya, iaitu Fudail bin Iyad. Tetapi kalau kita tengok pada sejarah hidupnya, beliau merupakan seorang pencuri yang sangat ditakuti, yang sangat digeruni oleh pencuri-pencuri pada zamannya. Dalam riwayat-riwayat yang menceritakan tentang Fudail bin Iyad ni, beliau ni adalah seorang pencuri yang sangat ditakuti. Pernah satu malam, beliau cuba memanjat satu tembok untuk memasuki sebuah rumah. Tapi dia tak masuk ikut pintu, dia masuk ikut tingkap. Betul lah tuan-tuan, ni something namanya kan. Dia tak nak masuk ikut pintu. Kalau masuk pintu ni orang yang baik-baik lah. Tapi dia masuk ikut tingkap. Dia nak masuk ikut tingkap ni, tengah-tengah dia cuba nak masuk mengikut tingkap, tiba-tiba ada seseorang yang sedang duduk di dalam rumah tersebut dan telah membaca satu ayat daripada Al-Quran. Dan riwayat menyebutkan, iaitu ayat yang didengari oleh Fudail bin Iyad ini adalah daripada surah Al-Hadid ayat yang ke-16. Allah Ta'ala menyebutkan, Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazzala minal haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Kata Allah Ta'ala, ni Fudail bin Iyad ni dia dengar seseorang yang duduk dalam rumah yang dia nak pergi rompak ni tengah baca dalam tahajudnya. Kata orang ni, belumkah datangnya, ni firman Allah, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hatinya mengingati Allah dan kepada kebenaran yang telah diturunkan kepada mereka. Fudail bin Iyad ni, bila dia dengar ayat ni, terus sampai ke dalam hati dia. Betul lah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Quran ini adalah penyuluh dalam kehidupan. Sampai satu masa yang kita tak tahu, ada ayat-ayat tertentu yang mungkin selalu kita baca dan dengar, tetapi sampai satu masa ayat itu akan sampai ke dalam hati kita. Seperti manalah yang Allah Ta'ala menyebutkan, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang menjaga Al-Quran. Al-Quran ni kalau tuan-tuan perhatikan, dia tak pernah berubah walaupun satu huruf, walaupun baris, tak pernah berubah. Tapi mukjizat Al-Quran, Quran telah merubah ribuan dan jutaan manusia yang mendengar dan yang membacanya. Subhanallah. Bayangkan daripada tokoh pencuri yang sangat ditakuti dan digeruni, akhirnya kerana satu ayat ini mengubahnya bahkan menjadi ulama yang sangat dihormati dan disegani pada waktu hari ini. Sampai hari ini kita dengar nama Fudail bin Iyad. Bahkan sebahagian daripada kenalan kita memberikan nama anaknya sebagai Fudail bin Iyad. Fudail Iyad kita kata. Dia bagi nama anak. Siapa nama anak kamu? Fudail Iyad. Sempena nama tokoh ulama ini. Subhanallah. Benarlah Al-Quran memberi penyuluh cahaya di dalam kehidupan kita. InsyaAllah jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: Hashtag penyiaran jakim.
3: Cara kita di Nasional FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Anda bersama dengan Abang Bat dalam solat cara kita di Nasional FM. Apa? Macam biasa, Abang Bat nak tanya satu soalan. Pernah tak anda sebenarnya penat, tapi bila orang minta tolong, anda tetap kata ya? Lepas tu anda pula yang menanggung derita. Di tempat kerja, beban berlebihan dan suasana kerja yang tidak sihat memang boleh memberi risiko kepada kesihatan mental. Jadi hari ini, Abang Bat nak kongsi 3 teknik berani kata tidak tanpa rasa bersalah. Dan kata kuncinya ialah hormat, had dan ganti. Kita tengok satu-satu. Yang pertama, hormat. Kata tidak yang paling kemas bukan yang kasar. Kata tidak yang paling kemas ialah kata tidak yang ada hormat. Guna ayat pendek 3 langkah. Contoh, hargai dulu, kemudian tidak, kemudian ringkaskan sebab. Itu 3 langkah dia. Ambil ulang . Hargai dulu, kemudian katakan tidak, kemudian ringkaskan sebab. Contoh, terima kasih sebab percayakan saya, tapi saya tak dapat ambil projek ini minggu ini. Contoh. Atau, saya faham ini penting, tapi saya tak mampu nak commit sekarang. Ini penting sebab bila kita terlalu panjang memberi alasan, kita sendiri nampak macam minta maaf atas hak kita. Jadi, itu teknik pertama, hormat. Yang kedua adalah had. Bukan semua pertolongan perlu ditolak, cuma perlu ada sempadan. Ada kajian menekankan konsep sempadan ini. Fikir apa yang kita mampu bantu dan cuba kekal dengan batas itu. Jadi Abang Bak bagi satu formula mudah untuk anda. Bila orang minta sesuatu, jawab dengan had masa atau capacity. Contoh, saya boleh bantu 10 minit sahaja. Nampak tak? Atau saya boleh semak satu bahagian sahaja. Atau satu lagi contoh. Atau saya boleh bantu selepas pukul 5 petang. Analogi ni dia macam pipe lah. Kalau kita buka pipe tanpa had, tangki akan habis. Bila ada had, air tetap mengalir. Tapi tidak membazir. Nampak tak? Bijak kan strategi ni? Dan yang ketiga adalah ganti. Ini rahsia supaya anda tak rasa bersalah. Bila anda kata tidak, anda beri pilihan yang masih membantu jika ia sesuai. Contoh, saya tak boleh buat hari ini, tapi saya boleh cadangkan siapa yang boleh bantu. Ataupun, saya tak boleh ambil projek ini, tapi saya boleh bantu susun rangka dulu. Ini bukan berpura-pura baik, tuan-tuan dan puan-puan. Ini cara untuk kita kekal profesional sambil kita jaga tenaga kita sendiri. WHO juga ada sebut isu seperti beban kerja berlebihan dan kawalan kerja yang rendah boleh menjadi risiko kepada kesihatan mental. Maksud dia, bila kita belajar menguruskan had, kita sedang menjaga diri daripada terbakar senyap-senyap. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kan, kita kata ya pada semua orang, akhirnya kita terpaksa kata tidak pada diri sendiri. Kesian sangat-sangat, kan? Jadi, ini 3 cara ataupun teknik untuk kita berani kata tidak tanpa rasa bersalah. Yang pertama, hormat. Jawab kemas dan ringkas. Yang kedua, had. Tetapkan batas masa dan kapasiti. Dan yang ketiga, ganti. Beri alternatif yang realistik supaya hubungan kekal baik. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
3: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
5: Etika batuk dan bersin sebagai panduan untuk dijadikan amalan.
6: Pakai penutup mulut dan hidung.
5: Palingkan muka daripada orang lain dan makanan.
6: Elakkan pergi ke tempat yang sesak.
5: Jangan berkongsi sapu tangan atau tuala dengan orang lain.
6: Tutup hidung dan mulut anda dengan tisu atau sapu tangan ketika batuk dan bersin. Kemudian buangkan tisu ke dalam bakul sampah.
5: Elakkan menyentuh muka, hidung atau mulut.
6: Panduan ini sangat berguna jika anda berada di kawasan awam dan di tempat kerja.
5: Hashtag NasionalFM Kongsi.
7: Saya Arif, gitaris.
8: Saya Izo, gitaris.
9: Kami
7: Ekspedisi. Dengarkan National.

Tiada kompromi, warga asing langgar undang-undang. PRN Negeri Sembilan, lebih 22,000 pengundi awal mengundi esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: Tiada kompromi terhadap warga asing termasuk etnik Rohingya yang mencetuskan gangguan ketenteraman awam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan semua pihak perlu mematuhi undang-undang negara dan tidak boleh sewenang-wenangnya menguasai atau menceroboh sesuatu kawasan tanpa kebenaran.
1: Pelarian Rohingya dia berpangkalan di UNHCR, ganggu lalu lintas itu. Kita kena tegas, negara ini ada peraturan, ada hukum. Dia tak boleh umpamanya memilih untuk ambil mana-mana kawasan bandar. Sebab itu saya dah telah arahkan immigration, polis, bandaraya ambil tindakan tegas. Yang tidak ada permit harus diheret ke immigration. Yang ada itu kita kena bagi amaran. Kalau tidak, tindakan undang-undangkan diambil. Bahawa saya faham dia cuba perlindungan di UNHCR, dia masuk kawasan. Sudah tak boleh, tak ada peraturan dalam negara ini.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri mengingatkan agensi penguatkuasa agar melaksanakan operasi secara berhemah, khususnya dengan mengambil kira kebajikan wanita dan kanak-kanak. Terdahulu, ratusan pelarian Rohingya berhimpun di hadapan Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Jalan Bukit Petaling, Kuala Lumpur selepas dilaporkan diusir dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut menegaskan tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Prinsip kerajaan jelas, setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara. Individu yang tidak bersalah perlu dipertahankan manakala yang didapati melakukan kesalahan hendaklah didakwa dan dihukum mengikut lunas undang-undang.
1: Kemudian dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum masuk penjara lah. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat itu badan siasat. Buat pertuduhan itu peguam negara. Hukum para hakim itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi seorang Perdana Menteri ini amanah harus jujur menyatakan mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Dalam perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan, Datuk Seri Anwar memaklumkan peruntukan lebih 5.3 juta ringgit akan disalurkan kepada Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK di negeri itu bagi menyokong peranan dan kebajikan jawatankuasa itu di peringkat akar umbi. Beliau menyeru pemimpin JPKK perlu melaksanakan amanah dengan penuh integriti serta memberikan penerangan yang jelas dan tepat kepada rakyat mengenai usaha dan pencapaian kerajaan. Sementara itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata proses pengundian awal akan bermula serentak pada pukul 8 pagi esok. Seramai 22,339 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Jumlah itu membabitkan 16,884 anggota dan anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan yang akan mengundi di 38 pusat pengundian. Jelas beliau, SPR telah membuat segala persiapan dan menyediakan kelengkapan mencukupi bagi memastikan proses pengundian awal berjalan lancar. Berita seterusnya, penganjuran Formula 1 F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang disifatkan sebagai kejayaan diplomasi diraja antara Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dengan Raja Bahrain, Raja Hamad bin Isa Al Khalifah. Menerusi hantaran di Facebook, Yang di-Pertuan Agong bertitah, kejayaan itu mencerminkan hubungan akrab yang terjalin dan kepercayaan tinggi antara kedua-dua raja sejak 2017. Kerjasama itu turut menyaksikan perlumbaan F1 kembali ke Malaysia selepas kali terakhir dianjurkan 9 tahun lalu. Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan akan mempertimbangkan pengenalan tiket lebih mampu milik bagi membolehkan lebih ramai rakyat menyaksikan perlumbaan F1 dari 2 hingga 4 Oktober. Pertimbangan tiket madani F1 itu dibuat susulan permintaan orang ramai dengan mengambil kira kadar tiket antarabangsa yang menyaksikan harga terendah sekitar RM200.
2: Dan orang yang nak beli tiket pun dah ramai dah. Tiket mahal lah sebab cuma international. So orang pun tak saya, PMX ada tak tiket Madani? Awal-awal dia kata, kami kalau nak beli tiket paling murah RM200. Bagilah tiket Madani ada tak? InsyaAllah. Tapi jangan duduk depan, duduk sikit. Bayar tiket Madani nak duduk depan.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian semasa program Ramah Mesra bersama pemimpin Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Negeri 9 di Port Dickson. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menjelaskan keupayaan Malaysia menjamin keselamatan, kestabilan politik serta kecekapan pengurusan menjadi antara faktor utama negara dipilih sebagai lokasi penganjuran acara berkenaan. Keputusan Bahrain memindahkan perlombaan itu ke Malaysia susulan kebimbangan terhadap situasi keselamatan di Asia Barat.
1: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dia telefon, dia kata bayaran awal yang dia bayar 100 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia itu, dia kata hapus, kita tak payah bayar lagi. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan kalaupun ada sedikit perbelanjaan nak baiki track. Itu baiki track kita. Track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain, anjur, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia dan semua pelumba terkenal di dunia, kenderaan yang tercanggih di dunia, ribuan jurutera yang akan terbang ke Malaysia, ke Sepang.
0: Jelas beliau, penganjuran perlumbaan itu dijangka merancakkan sektor pelancongan dan ekonomi negara apabila ribuan jurutera pasukan perlumbaan serta peminat F1 dari seluruh dunia hadir ke Malaysia. Dalam perkembangan berkaitan, peminat sukan permotoran sangat teruja selepas Malaysia dipilih untuk menjadi tuan rumah F1. Ikuti reaksi peminat Muhammad Mikhraj Abdullah, Muhammad Nabil Harith dan Muhammad Arif Razwan.
3: Saya sangat bangga kepada semua orang yang terlibat juga untuk memberi sumbangan atas jasa diorang untuk membawa F1 selepas 9 tahun. So last time was like 2017, tapi sekarang akhirnya diorang bawa balik. So alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada kerajaan semua and thank you for everything. So yeah, sebagai fans Ferrari, saya harap Ferrari menang pada tahun ini.
4: So impak yang ada dekat F1 is one small thing adalah untuk menaikkan image negara lah. So bila kita nampak, sebab F1 ni dia kenal tau dengan dia punya fans and also dia boleh, dia nampak macam benda yang beyond our expectation diorang punya fans. So dekat situ kita nampak when diorang buat dekat Malaysia, ia akan menaikkan lagi populasi pelancong untuk datang ke Malaysia.
5: Saya harap ini satu peluang untuk vendor-vendor kita manfaatkan itu event untuk buat duit lah, untuk buat duit dan juga bagi tarik anak muda bekerja.
0: Ke perkembangan luar negara, susulan hujan lebat dan banjir di Vietnam awal bulan ini, Kementerian Pembinaan mengisytiharkan darurat bagi memudahkan kerja pembaikan di beberapa bahagian yang rosak pada dua lebuh raya nasional. Ia meliputi bahagian yang rosak di Lebuh Raya Kebangsaan 279 di wilayah Lau Chai dan Lai Chau serta Lebuh Raya Kebangsaan 32 di wilayah Lai Chau. Di Iran, kebakaran berlaku di sebuah bangunan berhampiran Hotel Estegal di utara Tehran menyebabkan kepulan asap tebal menyelubungi kawasan sekitar. Menurut seorang wartawan di lokasi, asap hitam dan putih kelihatan memenuhi ruang udara di sekitar bangunan hotel berkenaan. Semua pengunjung di dalam hotel telah dipindahkan. Punca kebakaran dan angka yang terlibat masih belum dikenal pasti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, tiada kompromi warga asing langgar undang-undang. PRN Negeri 9, lebih 22,000 pengundi awal mengundi esok. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Saya Eddie sebagai pemain bass.
3: Saya Arif, gitaris.
4: Saya Izo, gitaris.
5: Kami
6: Ekspedisi.
7: Dengarkan Nash.

Atas yang sudah mendengarkan National FM. Pastinya hiburan terbaik untuk anda di sebelah malam ini menerusi Nasional Malam. 9.26 minit malam. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Pasti hiburan terbaik untuk anda. Selamat berehat juga untuk sahabat kita yang berehat. Ada juga yang bertugas pada malam ini. Selamat bekerja dan selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Serta sahabat kita yang memandu ketika ini. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan juga yang baru saja menaiki kenderaan. Tidak kira ke mana saja halu tuju anda. Saya doakan semoga semuanya selamat sampai dan juga fokus pada pemanduan anda. Tidak kira lah ya, walaupun perjalanan tu dekat sahaja, tapi sentiasalah kita fokus apa ke ya. Saya akan bersama-sama dengan anda sehingga 12:30 malam menerusi Nasional Malam. Jadi kekalkan frekuensi Nasional FM di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Juga sahabat kita dari Sabah, Sarawak, Indonesia, Singapura, Brunei, terima kasih. Boleh terus layan menerusi aplikasi RTM Klik, saluran televisyen kembali di Astro 869 serta di MyTV 701. Baik, seperti biasa, yang mana berkelapangan, kalau anda ada ucapan yang ingin dikirimkan ataupun perkongsian, apa juga perkongsian pada malam ini, ada bersama-sama dengan saya di TikTok National FM. Kita berinteraksi sambil kita berhibur. Lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Jasidah AD, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Selamat datang semua. Selamat malam. Apa khabar? Jo, Assalamualaikum dari Riau. Fuh, Jo, terbaik Riau. Dari Riau, Jo. Terima kasih. Ahram, salam siang. Salam riang. Salam siang lah. Salam malam. Salam riang, Masra Reza. Nanti siarkan 2.0 saya. Baik, yang pastinya terus kekal menonton di TikTok Live Nasional Affair. Jumairah juga, salam ombak rindu. Buat semua kenalan. Merindukan siapa tu, Juga boleh kongsikan live ini dan boleh tekan bateri post. Boleh tepi-tepi, terima kasih. Alhamdulillah sihat. Yang mana tak sihat tu, makan ubatlah. Jangan lupa ya. Baik, untuk permintaan pilihan bersama 2.0 yang seterusnya, permintaan sahabat kita hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Dengan permintaan sebuah lagu daripada Nur Sheila Amin, permintaan Aniza Samin, Kad Ucapanmu. Katanya lagu ini ditujukan buat tauki kedai Nyok Ngomba, Puan Manis binti Sipon. Semoga dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki serta melimpah roh menjadi seorang ibu, nenek dan pengusaha wanita yang berjaya, insyaAllah. Amin. Ucapan ini untuk anda semua juga ya, yang bergelar usahawan wanita. Ahram dari Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan, Sabah, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Aisyah, lagu yang popular pada tahun 1995, Cinta Beralih Arah, lagu yang penuh dengan cerita untuk hiburan kita pada malam ini. Ikuti sahabat kita dari Johor Bahru, Johor, Sikin Amir, permintaan lagu, sebuah lagu daripada Tiara Rosa yang berjudul Bunga Angkasa. Untuk hiburan terbaik kita pada malam ini menerusi Nasional FM, sentiasa di hati.

Terusan dengan lagunya Bunga Angkasa 9.43 Minit Malam Waktu Ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM. Sentiasa di hati hiburan terbaik terus menyaringkan lagi malam anda pada malam ini. Selamat malam sahabat-sahabat semua, walau di mana juga anda berada, kekalkan frekuensi Nasional FM. Pastinya saya akan terus menghiburkan anda dengan lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Maramli bin Jaafar, layan je katanya di ruangan komen di Facebook Nasional FM. Pastinya hiburan terbaik kita, Ijam Mulyani hadir bersama dari Parit Raja Batu Pak Johor Darul Ta'zim. Lagu-lagu diputarkan mesti semestinya terhibur Nasional FM. Sentiasa di hati. Tempat idah katanya, cuaca panas membahang sampai ke malam. Ya, memperbanyakkanlah minum air kosong ya. Cuaca panas tu. Rasa Balangi juga hadir bersama. Selamat malam, kita santai malam malam ini, Isnin malam Selasa. Kita cut hadir dari Melaka, layan terus Nasional FM. Diikuti sahabat kita yang seterusnya, Kak Siti kita dari Baling seperti biasa. Halo semua, apa khabar? Selamat malam, terbaik kita layan terus, lepak santai, layan Nasional FM. Dari Terengganu, Muhammad Yusof. Semoga kita semua sehat selalu dan selamat bersiaran buat Reza. Semoga kita terhibur hendaknya. Untuk sahabat kita yang bekerja bertugas pada malam ini, semoga sentiasa dipermudahkan segala urusan anda semua. Juga sahabat kita yang menonton di TikTok Live Nasional FM. Apa khabar semua yang baru saja hadir? Assalamualaikum, selamat malam. Semoga diberikan kesihatan yang baik dan juga diberikan rezeki yang melimpah serta dipermudahkan segala urusan. Buat anda yang memandu, sentiasa berhati-hati sambil kita berhibur seterusnya. Permintaan lagu menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Permintaan sahabat kita Jauh Nun dari Saratu, Sarawak. Sebuah lagu daripada Spoon. Pastinya lagu yang membawa kita ke lembah yang lama. Rindu serindu-rindunya. Hiburan buat sebuah rakan-rakan pendengar walau di mana juga anda berada. Jasnis Hidum hadir bersama juga dengan permintaan lagu, sebuah lagu daripada Ikhlas, Hakikat Sebuah Cinta. Diikuti sahabat kita yang seterusnya, Atikah Nur Amin, dengan permintaan lagu Aina Abdul yang berjudul Semalam. Kadang-kadang kita dengarkan sebuah lagu ni, kita teringat kisah lama, cerita-cerita lama yang mampu mengeluarkan air mata, yang mampu kita tersenyum, yang mampu kita gembira. Tapi apapun, kita terus berhibur, kita jadikannya sebagai pengajaran. Tapi apapun, untuk anda malam ini juga sehingga 12:30 malam, lagu-lagu terbaik pilihan bersama disajikan untuk anda. Selamat malam dari Kulim Terbaik, terima kasih. Okey, hiburan yang kita yang seterusnya, lagu ciptaan daripada Eddie Hamid, Rindu Serindu Rindunya. Terus layan Nasional Malam.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan.

Lagu ciptaan Nazam Dungun, Hakikat Sebuah Cinta, baru saja terus menghirikan lagi malam anda pada malam ini menerusi pilihan bersama 2.0. Pastinya lagu yang terbaik yang terusnya menyajikan anda pada malam ini dengan pelbagai urusan dan tugasan anda pada malam ini juga ya. Yang juga sekarang ini berniaga ketika ini ya. Semoga dimurahkan rezeki selalu sambil membuka Nasional FM, sambil bekerja juga. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Yang berada di TikTok, semua apa khabar? Selamat malam. Dah makan malam ke belum tu? Kalau belum makan, silalah makan ya. Makan malam tak elok lewat-lewat sebenarnya. Alhamdulillah saya selesai. Saya ikut Chinese punya masa. Pukul 6.30 dah makan malam dah. Kan? Orang Melayu kadang-kadang 11.30 malam pun bedal nasi kandar. Tapi itulah dia rumlah kan. Yang penting kita kena jaga kesihatan kita. Selamat menjamu selera semuanya untuk anda yang baru saja menikmati makan malam tu. Eh? Salam dari Labuan Putra Sina. Terbaik, terima kasih hadir. Apa kata Siti Kasturi? Belum tunggu anak tampar roti canai sardin. Buka-buka apa tu? Burger Boss Morning. Ya, yeah, selamat pagi Wan. Katanya dari USA ya. Yang sekarang ni menetap di California, bertugas sebagai seorang guru di sana, guru kimia. Saya harap beliau berkata benar dah. Ya, kalau beliau menipu saya, tahulah apa akibatnya. Kumang Kuning katanya saya 12 malam makan ramen. Lagi teruk. Lepas ni lagu siapa? Biarlah rahsia. Baik, sikit perkongsian juga info trafik untuk anda yang memandu di Lebuh Raya Jabatan Pulau Pinang di E36, di mana info penyelenggaraan terdapat kerja-kerja ABC Inspection Work di kilometer 3.7 sehingga kilometer 2.8 arah timur dari Pulau Keperai. Lorong kecemasan dan lorong di kiri ditutup bermula 10.30 malam ini hingga 6 pagi esok 28 Julai 2026. Diikuti juga untuk anda yang memandu di Lebuh Raya Setiawang Pantai di E39, insiden hal-hal wajangka di mana terdapat gangguan sistem tol di Plaza Tol Chan Sau Lin arah selatan dan arah utara. Lorong S01 dan S02 arah selatan dibuka kutipan tunai. Lorong S03 dan S04 arah selatan ditutup. Lorong N01, N02 dan N03 mengalami gangguan di pembayaran menggunakan debit kad sahaja. Trafik juga perlahan. Tidak kira ke mana saja hala tuju anda, sentiasa berhati-hati, secara khususnya di Lebuh Raya Bertol di Semenanjung. Boleh terus rujuk media sosial rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia ataupun laman sesawangnya www.llm.gov.my. Kita teruskan hiburan kita yang terbaik, permintaan lagu menerusi pilihan bersama 2.0, Aina Abdul Semalam untuk anda Nasional Malam.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Blablablas benim malam wajib ni masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi nasional malam edisi malam ini. Isnin malam Selasa 27 Julai 2026 sama yang terakhir edisi hari ini. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita semua. Baik, seperti biasa perkongsian info semasa di sebelah malam ini yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Di mana ratusan pelarian Rohingya yang berkumpul di hadapan Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Jalan Bukit Petaling dipindahkan ke Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kuala Lumpur bagi tujuan dokumentasi dan tindakan lanjut. Tinjauan pihak RTM mendapati kumpulan pelarian yang terdiri daripada lelaki, wanita dan kanak-kanak menunggu dengan tenang sebelum diarahkan menaiki lori polis Diraja Malaysia PDRM. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadli Marsus, di mana kesemua pelarian terbabit akan dibawa ke IPK Kuala Lumpur untuk menjalani pemeriksaan dokumentasi termasuk semakan kad UNHCR, pasport serta dokumen yang berkaitan. Proses pemindahan itu turut melibatkan kerjasama pelbagai agensi termasuk PDRM, Jabatan Immigration serta pasukan penguatkuasa lain yang memainkan peranan penting dalam memastikan keadaan kekal terkawal sepanjang operasi berlangsung. Untuk perkongsian yang seterusnya, penganjuran perlumbaan Formula 1 F1 di litar antarabangsa Sepang SIC pada Oktober depan adalah disifatkan sebagai peluang terbaik untuk Malaysia menilai semula potensi kembali menjadi tuan rumah tetap kejohanan sukan permotoran berprestij itu bagi tempoh 5 tahun akan datang. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif SIC Dato' Razlan Razali, menurut beliau penganjuran kali ini yang dianggap sebagai satu pengecualian selepas 9 tahun perlu dimanfaatkan sepenuhnya oleh semua pihak berkepentingan bagi menilai peluang pelaburan serta impak ekonomi yang mampu dijana. Menurut beliau juga, penilaian menyeluruh itu penting sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung penyertaan semula Malaysia dalam kalender tetap Formula 1. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci, nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM. Kita talayan terus lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 permintaan sahabat kita dari Sumanda Sabah, Itaro Zaya, sebuah lagu daripada Ibnu Riza, Mimpi Yang Tak Sudah. Lagu yang populer pada tahun 1980-an yang terbaik untuk kita pada malam ini. Terus kekal layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
3: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
2: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
3: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
2: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

Diam. Aku nak saja yang dihiburkan daripada Datuk Nora Arifin. 10.36 minit malam waktu ini, lagu ciptaan Adnan Habu Hasan. Sambil kita pelbagai urusan pada malam ini, sambil kita lipat kain, sambil kita terkenang kisah lama. Elu-elu mood malas lipat kain tu, terus jadi semangat. Terus jadi selesai lipat kain tu. Layan perasaan sambil kita berhibur dan Sinar FM sentiasa di hati. Angkel Kentang seperti biasa, dari Jerantut Pahang di frekuensi 93.5. Untuk sahabat-sahabat kita masih lagi kekal berlonton di TikTok Live Nasional FM. Baik, ucapan yang telah dikirimkan untuk rakan pendengar kita yang telah dikirimkan tadi bersama dengan Princess Sue. Hai semua, salam Isnin. Happy Konti buat Reza menerusi Nasional Malam. Ada pelbagai lagu dan hiburan terbaik untuk kita pada malam ini. Jadi ikuti sahabat kita yang seterusnya dari Matang Menara, Sungai Besar, Selangor, Tantari. Selamat bertugas semuanya. Semoga dipermudahkan segala urusan. Menyapa sahabat-sahabat kita pada malam ini di Facebook, di TikTok serta pendengar walau di mana juga anda berada. Dari Ampang, hadir bersama dengan Ahmad Marsa, hadir bersama sehat ceria selalu kita. Semoga tugasan kita pada malam ini lancar sehingga ke penghujungnya. Dari Hasna Rizamzam, selamat malam. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap. Haida Mulyani, Muhammad Mohaimin, Azhar Harun. Nasional Malam terbaik bersama-sama dengan kita semua. Sama dengan Reza dari Kulim, hadir berhibur untuk Nasional FM. Pilihan pertama, pilihan bersama yang seterusnya, sahabat kita yang bernama Shannon Abdul Rashid berminta lagunya, sebuah lagu daripada Amy Mastura yang berjudul Jawapan Kasih. Dan juga Abi Hashim hadir bersama pada malam ini. Selamat malam. Reza dah makan belum? Alhamdulillah, saya dah makan dah. It's me Izara. Salam bang. Waalaikumsalam. SMJ nak ucapkan selamat hari jadi Saddam. Semoga panjang umur murah rezeki. Siti Kasuri, roti canai sardin tak ada. Apa tu? Tak ada yang sampai tosi. Roti canai tak ada, tapi yang sampainya tosi. Tosi pun tosi lah. Bedal lah je lah ya. Yang penting perut ni penuh. Perut ni kenyang, hati pun tenang. Untuk permintaan yang seterusnya, Maimunah Fanjul dari Kuching, Sarawak, dengan permintaan lagunya.

Lagu ciptaan Omar Taib terus menghiburkan kita di seluruh malam ini. 10.51 minit malam. Anda boleh terus dengarkan Nasaran FM sentiasa di hati melalui aplikasi RTM Klik secara percuma. Muat turun secara percuma. Yang mana muat turun tu jangan delete je. Mentang-mentang bila dunia dah habis, wow, delete nampak. Oh, ini nama dia kulit lupakan kacang. Terbalik je. Juga boleh terus mendengarkan Nasional FM menerusi saluran televisyen kembali Astro 869 dan MyTV 701. Juga selepas ini, berita utama 11 malam makan bersama dengan anda. Kita terus layan lagu terbaik permintaan lagu daripada Wan. Ini dia Mi Suci untuk anda. Terus layan Nasional Malam.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

UK selanggunya kau satu-satunya untuk jam yang terakhir ini 11.20 minit malam waktunya. Lagu cintaan sehari Amri terus membawa kita jam yang terakhir 39 minit saja lagi sebelum ke 12.30 malam untuk permulaan hari baru, hari yang berikutnya. Nada yang mendekatkan kita padanya, diri yang membasuh hati dengan ketenangan. Ini adalah alunan yang mengingatkan kita pada erti syukur, sabar dan reda. Lagu yang terbaik disajikan untuk anda menerusi Nasional Malam pada malam ini. Pilihan bersama 2.0. Terima kasih sahabat-sahabat pendengar semua yang masih lagi terus kekal dengarkan Nasional FM sentiasa di hati walau di mana jua anda berada ketika ini, yang masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi, kekalkan frekuensi siaran Nasional FM. Saya bersama-sama dengan anda sehingga ke selamat sampai ya, sehingga ke penghujungnya, sehingga anda sampai ke destinasi yang dituju, yang bekerja, yang bertugas, yang baru masuk shift malam. Selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang berniaga pada malam ini juga, semoga dimurahkan rezeki selalu. Dengarkan Nasional FM di pelbagai lokasi ketika ini. Dan juga info cuaca di sebelah malam ini yang ingin dikongsikan kepada anda. Jangka berlakunya hujan lebat dan ribut petir bagi kawasan pantai timur di negeri Terengganu, bagi daerah Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan Kemaman, diikuti di negeri Pahang, kawasan Jerantut dan Kuantan, manakala di Sabah, daerah Tawau sehingga 2 pagi nanti. Jadi sahabat kita secara khususnya yang berada di Terengganu dan Pahang, berhati-hati pada malam ini. Rancang sebaiknya perjalanan anda pada malam ini yang menghala ke pantai timur. Juga segalanya aktiviti pada malam ini yang bertugas luar kawasan juga boleh terus rujuk info cuaca harian di laman media sosial rasmi Met Malaysia ataupun layari laman sesawangnya www.met.gov.my. Kita masih lagi teruskan pilihan bersama. Pastinya lagu yang membawa kita ke lembayan lama, permintaan sahabat kita dari Sungai Petani Kedah, Syam Wira. Selamat malam semuanya. Permintaan lagu saya pada malam ini adalah dendangan sebuah lagu daripada kumpulan Bumi Putera Rockers, Seribu Tahu Takkan Mungkin. Diikuti Zikri Haziq Hamdan menerusi pilihan bersama, permintaan sebuah lagu daripada Sakura Band yang berjudul Masih, dan Ilah Hidayah, sebuah lagu daripada Masa Scarecrow, Persandingan Abadi. Lagu yang terbaik disajikan untuk anda. Jadi terus layan, terus berhibur. Lagu terbaik Nasional FM sentiasa di hati.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam. Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.

Kembali bersama-sama dengan saya Penerusi Nasional Malam 11.30 7 minit malam waktu ini. Pastinya dengan hiburan terbaik untuk anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih terus saya yang terus berhibur menerusi aplikasi RTM Klik dan juga frekuensi utama di seluruh negara utara, selatan, timur dan barat. Sabah Sarawak juga hadir bersama. Dan sekarang ini juga boleh terus dengarkan Nasional FM melalui saluran televisyen kembali bersiaran menerusi saluran Astro 869 dan MyTV 701. Baik, ucapan sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini, ucapan yang telah dikirimkan oleh sahabat pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook, antaranya bersama dengan Hida Mulyani. Terima kasih putarkan lagu Hida tadi. Mantap, lagu terbaik, hiburan terbaik kita pada malam ini. Salinja PI dan juga PK Amin. Selamat malam buat semua rakan-rakan kita, walau di mana dua anda berada, moga ceria selalu hendaknya bersama pendengar. Baik, terima kasih. Luncur mantap terus santai malam ini. Layan Nasional Malam. Iliana Rusliana dari Seratok Sarawak. Salam sejahtera dan selamat malam semuanya. Selamat berehat kita pada malam ini sambil disulami dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Malam. Khadijah Mama Amin, selamat malam semuanya. Ya, selamat malam. Sofia Darus, Agustina dari Kuching, Rosidah Nuraini, James Pengiran, Hamdan dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, Pak Su Omar,

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, National FM sentiasa di hati.

Telah sampai di penghujungnya bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam, edisi malam ini. Semoga malam ini juga menjadi malam yang penuh dengan ketenangan, diiringi dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Juga perkongsian untuk anda semua info sukan secara keseluruhannya, pungutan pingat setakat 9.30 minit malam tadi. Secara keseluruhannya, Malaysia berada di kedudukan yang ketujuh, 10 terbaik, di mana Malaysia mengungguli sebanyak 4 pingat, di mana 2 emas dan 2 gangsa. Ini adalah antara yang terbaik secara keseluruhannya pungutan pingat untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Boleh tonton dan saksikan melalui Sukan Plus RTM sebagai penyiar rasmi Sukan Commonwealth 2026. Juga sebentar nanti laporan harian 1 pagi sehingga 4 pagi, tonton secara langsung di Sukan Plus. Nazar akan sambung siarannya ataupun Abang Manis untuk Nasional Game Burung Hantu 12.30 malam sehingga 6 pagi. Sampai pagi kita bersama lagi. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Assalamualaikum. Selamat malam.

Persembahan kumpulan Spin dengan lagunya Hadilah Mustika. Memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM terkini di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza. 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam, Nasional Malam tentunya dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya untuk kita layan 12 malam hingga 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, untuk pertemuan hari Selasa 28 Julai 2026, 13 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Macam mana hidup perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, semuanya sihat. Kalau sihat, ucap syukur selalu. Alhamdulillah, sihat badan saya. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera, ya. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada. MyTV 701, Astro 869. Menerusi RTM, klik di seantero dunia, betul-betul percuma. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Dan frekuensi ini dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. Jadi walau ke mana jua anda berada, saya akan menemani sampai pukul 6 pagi. Stay tune, terus kekal setia. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya untuk tengah malam. Geng apa dia? Ini bukan geng 506. Bukan geng hantu Jepun. Bukan. Tapi geng buruh hantu. Geng yang sangat-sangat sporting, sangat-sangat baik. Geng-geng yang mahukan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja. Juga hiburan-hiburan yang terbaik sepanjang saya ke udara 6 jam bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Okey, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Jika di live tidak seketika nanti, terus luncur teman berteman sampai pukul 6 pagi. Okey, ini lagu ciptaan Ajay, lirik oleh Lolok. Mila dengan aku lebih tahu.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Khalifah dengan Si Jantung Hati. Ramai yang tengah termenung tu, teringat Si Jantung Hati, Bercinta Jarak Jauh kan, PJJ. Dia memang macam itulah, merenung bulan, merenung langit, teringat Si Jantung Hati. Teringat Si Jantung Hati tak apa, jangan sakit hati. Itu ubat dia apa ya? Ubat dia kena istighfar banyak-banyak lah kalau sakit hati. Kalau hati kita ni banyak merasakan sakit lah, maka kita belajarlah dari rasa sakit itu untuk tidak memberikan rasa sakit pada orang lain. Kita belajar, walaupun hati kita sakit, jangan kita menyakiti hati orang lain. Itu yang paling penting. 12.27 minit tengah malam. Ramai yang tengah bertugas pada waktu ini, sama macam saya. Jadi sama bertugas, sama bekerja. Macam biasa, kita nak cari rezeki yang halal, kita nak cari rezeki yang berkat. Jadi kena laksanakan tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya, dengan penuh integriti. Buat peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Yang tengah berniaga tom yum, kedai-kedai makan, warung-warung, restoran-restoran yang terus bersama dengan Nasional FM, anda tentunya bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Peniaga-peniaga burger macam mana hari ini? Peniaga burger se-Malaysia, berapa biji burger yang laku? Dia sikit ke banyak ke, ucap alhamdulillah tau. Ramai juga yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat. Kasih horn satu kali untuk abang manis, pam-pam-pam. Ramai yang dah horn dah. Okay, terima kasih banyak-banyak. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman. Pahang di Jerantut dan juga Kuantan, Sabah di Tawau sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cik Berger dan juga rakan-rakan Ajam, Saril, Jali, Joa, Limbong, Ajib dari Kelapa Sawit, Kuala Johor, Ita Cot dari Bandar Melaka, PK Amin, Pak Mendahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, lapor diri, luncur, mantap katanya. Razak Balangi, Tun Dr. Philip Maling, UPS dari Kuala Terengganu, Nenek Ani, Elbiana, Rosiliana dari Saratok, Sarawak. Abang JJ Gemas, kita ada Juriah Jaafar, Fazia JJ, Zamani J Awang. Kita ada Muhammad Izzuan juga hadir dari Kulim Kedah. Princess Su, Intan Hamid, Hamdan Harifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Nur Atika Bakar, Jamal Aloha, Richard Joseph dari Tuaran Kota Kinabalu, Sabah, Nur Azila, Janet Zai, Muhammad Yusof dari Terengganu, Fazli Majudin, FMJ hadir, Nolia Ramli Lia, Lin Roslinda, Zaitun Zakaria, dia kata layan GB sambil tahan sakit gigi ni. Penawar dia adalah suara DJ Nazar ni. Oh, mantap. Kalau benarlah suara ini, pemilik suara ini, dan suara ini dapat meringankan sakit anda, alhamdulillah, syukur saya. Bidadari Salju Iskandar Puteri Johor, Muhammad Jasni Mon, katanya pom-pom-pom, kasih hon satu kali, pilot darat semua, Syaputra Musing Johor, Nur Azila, Nida Wahida, Jasmizi Abdullah Pucung hadir. Kita ada Marsa Saleh juga, Rus Merah. Terima kasihlah yang hadir melalui Facebook rasmi Nasional FM. Saya baru je letak gambar dah, banyak dah. Ramai yang dah melaporkan diri bersama dengan saya. Yang lain mana? Yang lain. Geng-geng GBH yang lain mana? Tidur lagi ke? Tidur ke? Ada yang tidur ni. Tapi tak apa. Sekejap lagi dia bangun, dia mesti nak layan Nasional Game Buruh Hantu. Teman berteman sampai pukul 6 pagi di Nasional FM. Sentiasa di hati.

kumpulan search dengan The Palisade Kota. 12.43 minit tengah malam. Anda yang baru bertemankan National FM, okey, selamat tengah malam untuk anda, ya. Sudah tentunya anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Di hari baru, hari Selasa, 28 Julai 2026. Kalau semalam kita gagal, sebelum ini kita gagal, kita cuba perjuangkan untuk hari ini. Dan kalau boleh, jangan biarkan kegagalan menghalang kita semua, ya. Jadikanlah kegagalan itu sebagai pengajaran untuk kita. Sebagai batu loncatan lah sebenarnya untuk mencapai kejayaan yang lebih besar. Semakin kita gagal, semakin dekat kita dengan kejayaan. Percayalah. Bang, saya dah 10 kali gagal. Kawan saya 16 kali gagal. Kali ke-17 baru berjaya. Jadi anda baru 10, ya? Ha, cuba lagi, cuba lagi. Hari ini 28 Julai 2026. Adalah hari anggota keselamatan dan juga pasangannya akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi di pilihan raya negeri 9 ke 16, ya. Dan ada seramai 22,339 anggota keselamatan dan juga pasangannya yang boleh mengundi untuk PRN negeri 9 ke 16. Dan jumlah itu membabitkan 16,884 anggota tentera dan juga pasangan serta 5,455 anggota polis dan juga pasangan. Jadi proses pengundian akan berlangsung di 38 pusat mengundi awal di seluruh negeri yang dibuka serentak pada pukul 8 pagi, manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi. Jadi antara lokasi pengundian awal ialah Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasda di Port Isen, Ibu Pejabat Polis Kontinjen Negeri 9 dan juga Pangkalan Udara

Sendayan diserman serta ibu pejabat polis daerah nilai dan pengundian awal bagi anggota keselamatan dan juga pasangan yang layak diadakan 4 hari sebelum hari pengundian pada 1 Ogos nanti. Jadi, anggota keselamatan dan juga pasangan yang layak mengundi di PRN Negeri 9 ke 16 hari ini, jangan lupa ya, tunaikan tanggungjawab kita sebagai anak Malaysia, sebagai rakyat Malaysia. Mengundi adalah tanggungjawab kita. Jadi bila kita dah mengundi itu, kita dah lepaskan tanggungjawab kita. Alhamdulillah. Ada juga yang tak nak mengundi, Tom. Ada tak nak mengundi. Dia kata, untuk apa saya mengundi? Apa yang saya dapat? Kadang-kadang kita tanya apa yang kita dapat, kan? Kita pernah tanya tak? Kita pernah tanya. Tanya diri kita sendiri, apa sumbangan kita pada negara. Jangan tanya negara sumbangkan untuk kita, tapi apa yang kita sumbangkan pada negara. Itu yang paling penting sebenarnya. Kita dah sumbangkan apa pada negara. Virginia Vanessa, dia kata selamat tengah malam untuk semua layan GBH. Zul Atan luncur sampai pukul 6 pagi. Ros Merah pun hadir. Masa Saleh, Ita Rozaya, Sumandak Sabah. Dia kata salam Syif, GBH Sabah Manis dalam GBH 126. Salam GBH juga buat semua sahabat setia GBH. Okey. Mana dia geng-geng TikTok saya? Mana dia geng-geng buruh hantu yang selalu bersama-sama dengan saya di TikTok? Lampurkan diri anda bersama-sama dengan saya, ya. Dan saya tahu ramai pendengar Nasional FM ada akaun TikTok. Jadi kalau yang tak pernah masuk tu, silakan. Mungkin tak pernah tengok muka ataupun wajah Abang Manis macam mana, kan? Memang manis orangnya. Jangan marahlah. Kalau pasal tak ada orang puji, saya puji diri saya sendiri. Tak salah, kan? Terus berhibur lagi. Hiburannya agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Wings bersama dengan Moose. Lagu yang diberi judul Enigma. Terus layan, terus dengarkan Nasional FM.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM underscore Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Metallica dengan lagunya Enter Segment. Lagu angguk-angguk kepala, ya. Jadi buat pilot-pilot darat se-Malaysia, walaupun lagu menyegarkan mata, bagi cerah biji mata, itu bukan satu lesen untuk anda terus tekan minyak sambil berdiri. Terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda, wahai pemandu-pemandu se-Malaysia. Laju, saya laporkan kepada pihak yang berkuasa. Jangan ingat pihak berkuasa tidur. Mereka 24 jam sentiasa memerhatikan anda semua pemandu-pemandu se-Malaysia. Jadi kalau kita ikut peraturan, insyaAllah kita mampu mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Luncur terus. Fokus pada pemanduan sambil saya menemani anda sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. 1.3 minit pagi waktu ini kita berada di jam yang kedua untuk National Game Buruh Hantu pertemuan 28 Julai 2026 yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah, ya. Baik, di samping sekarang ni kita ada hujan di beberapa buah tempat. Kita jangan lupa, ya, tentang fenomena El Nino. Dan untuk Johor dan negeri Melaka dijangka merekodkan pengurangan taburan hujan antara 20 hingga 40% apabila negara memasuki monsun timur laut pada hujung tahun ini susulan fenomena El Nino, kata Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib, ya. Kawasan timur Sabah turut berpotensi mengalami pengurangan hujan berikutan kedudukannya yang lebih hampir dengan lautan Pasifik. Namun berdasarkan unjuran 6 bulan terkini, negeri di pantai timur dan juga utara Semenanjung dijangka tidak menerima kesan yang ketara hingga hujung tahun. Dan setakat ini daripada maklumat yang kita, yang ada dan juga unjuran taburan hujan hingga 6 bulan ke depan, pihak meteorologi tidak melihat kesan signifikan di pantai timur hingga hujung tahun. Namun di sebelah selatan sahaja, terutamanya di Semenanjung Selatan, iaitu di Johor dan juga Melaka. Dan mungkin kita lihat pengurangan hujan sekitar 20 hingga 40%. Okey, jadi jimat-jimatlah guna air apabila kita memasuki El Nino, kan. Ini time bercukur tu, orang lelaki tu utamanya. Bercukur je, air pipe tu dibuka je. Saya bercakap tu macam saya juga. Saya pernah buat macam itulah. Sebab tu saya bercakap. Jadi kita sama je ni orang lelaki, kan. Okey, pam-pam-pam semua. Melaporkan diri di TikTok rasmi National FM. Muhammad Fikri, Nur Azizah, Caramel Latte, Alan Burger, Gani Drive Penang. Ada Lady Heda, Lavender Girl, Nolia Ramli, Abdul Muiz, Koleksi Bus Express Kelantan, Khatijah Syahri, Josh Boy, Sarawak, ini pun Abah Luri juga. Abin Nas, pam-pam-pam. Din Taiping, Ita Chod, Ambe Sarah Farhan, Tok Mami, Emma Irina, Ayid Zamani, Kori, Zawati, Virginia Vanessa, Marina dari Dungun Terengganu, Fikri 92, Abang Bona, Queen Smoking, Sting, Putri Farisha, Henry Hen, Abang Trakus dari Sarawak, mantap Abang Trakus, Abang Lima Tan pun pilot darat juga, Atan Buncit, Pat Guardiola, ada Faisal JB, siapa lagi? Adila Kasim, Tok Mat, Kopiko, Sabri Rajman, Nurani 84, Ati Azuriati, ada Mio, Kasut Dah Buruk juga, Abang Lori, Meta Sejati, Erin Kitchen, Farah Mane, Asmadi dari Alu Gajah, ada Masya, Muhammad Nur dari Polis, Kaila RK, dia kata salam, Asang juga turut bersama-sama. Yuswat MC luncur, terus janji sampai GBH. Abang Zain dari Brunei Darussalam, terima kasih mendengar di Brunei. Pemilik suara ini, suaranya sampai ke Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, juga di seantero dunia. Juga saya nak bawa semua geng-geng buruh hantu ke seluruh dunia. Kerana National Game Buruh Hantu telah pun mendunia. National FM, next level tentunya. Nuras juga hadir, Abang Tinker. NS, pom-pom-pom sekali lagi, bang. Mantap. Kio Kusan lagi, Azmi 80 dari Kota Baru ke Temerloh, Bam Bam terbaik GBH, Pak Wow salam dari Sarawak, Bunga Larangan hadir, SP Brambo,
Ani 83, Ani 78, Marsa Saleh. Ramai yang hadir. Tadi kita dah layan sebenarnya untuk jam yang pertama 12 malam hingga 1 pagi. Lagu-lagu yang angguk-angguk kepala. Lagu rock lah kata orang tu kan. Rock yang agak rancak. Kini tiba masanya kita buka warung joget kita lah. Sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini lagu Citaan Siso dan juga Allahyarham suami Muhammad Zian ataupun Pak Ngah. Lontaran suara Lesti menerusi lagunya Zapin Melayu. Saya nak ajak anda berjoget menerusi lagu ini, boleh ya? Boleh ya geng-geng berhantu? Dan terus layan sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM. Mendut, mendut.

lagu ciptaan Nadim Sharavan, lirik oleh Samir. Paduan suara Udit Narayan bersama dengan Alka Yanik menerusi lagunya Zindagi Banggai Hotum. Oh, seronok dengan Hindustan, ya. Ada yang tergolik-golik sampai jatuh katil. Ada yang dekat dapur tu, ha? Dengan Hindustan sambil berjoget je. Ada yang tengah basuh baju bersama juga. Hai, goyang-goyang bahu sambil lipat baju, ya. Ha, seronok. Itulah namanya hiburan di Game Puluh Hantu. Hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sepanjang saya ke udara bersama dengan anda 6 jam. Jangan risau, saya ikhlas untuk menghiburkan anda. Sungguh, sumpah makan sate 30 cucuk. Okey, saya nak mengajak anda semualah. Nak mengajak anda semua untuk menjadi mata dan juga telinga kepada pihak yang berkuasa. Kerana kita ini adalah masyarakat yang ada tanggungjawab sebenarnya. Tanggungjawab di sisi undang-undang untuk menyalurkan maklumat berkaitan jenayah terutamanya kepada pihak berkuasa bagi membantu menangani ancaman keselamatan yang semakin kompleks pada ketika ini. Kita perlu jadi mata dan juga telinga pihak berkuasa dalam mendepani ancaman seperti serangan cyber, apalagi pencemburuan data, penyebaran berita palsu serta jenayah rentas sempadan, juga jenayah depan mata kita. Dan maklumat mengenai jenayah perlu disalurkan segera tanpa perlu menunggu sehingga seseorang itu menjadi mangsa lah. Jadi kita menggunakan platform media yang ada untuk menggalakkan orang awam menjadi masyarakat prihatin yang juga menyalurkan maklumat tentang sesuatu kesalahan. Tapi ada juga yang takut. Ada juga yang takut. Saya takut ni bang, kalau saya laporkan pada pihak berkuasa nanti penjenayah tu cari saya. Jangan risau. Maklumat peribadi anda, maklumat segala data anda ataupun siapa yang melaporkan akan dilindungi sebenarnya. Yang penting anda laporkan perkara yang betul. Jenayah yang betul depan mata kita, kan. Termasuklah mereka di kawasan-kawasan kita yang ada sarang-sarang penagih dadah. Kita kena sama-sama perangi. Dadah juga adalah musuh negara. Jadi sama-sama kita perangi segala gejala-gejala sosial yang menyalahi undang-undang negara kita. Okey, Game Berhantu Remy 78 sama pagi. Ramai yang melaporkan diri. Anissa Muhammad juga turut hadir. Ada Mama Ani, Rusnani Ani, Hazri Zabaha, Abun, Linda Kitchen, Liana Cik Putih, Farid Abdullah, Putri Lilin, Bunga Kebangsaan, Ina, Mrs. Vario juga sama pagi. Daya, Boy Tobeng, Jaja 83, Wawa Daifula pun juga sama pagi untuk anda, ya. Wan Baling seperti biasa melaporkan diri bang dari Pro 2 Rawang. Member-member Bumper Pain semuanya berjoget. Zarina Rahman, kita ada Wan Iwan, Halimah, Hamad Rinova, Nur Safa Marwah, Azlan Abdul Wahid, Zabidah Yahya ataupun Mak Bedah, ada Hisham, ada Lala Anggun, Jad 9299, dia katanya penumpang-penumpang tak tidur ni bang. Kita jangan kasih dia tidur, eh. Wah. Kalau dia jadi penumpang, kita jangan kasih dia tidur. Kita bantai ataupun kita bagi lagu-lagu yang best. Rina Norwan Pulau Pinang, kita ada Cik Andy, Zaida Putri, Siska Comel, Adila 85, Junaida Kamarin, Mawar Putih, Farhana, Dia, Arsyad, Mak Chokoma, Kamaria, Ayat Zamani hadir GBH. Okey, yang hadir, terima kasih hadir. Hadir dekat live TikTok, jangan lupa tepi like-nya, kasih luncur laju. Muhammad Nasir, Bandar Dato' On, Johor Bahru hadir. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak sehingga lagu Hindustan tadi, Zindagi Banggai Hotum. Muzik latar ini saya berdengarkan kepada anda. Ramai yang dah tahu, kan? Geng-geng Buruh Hantu, pendengar-pendengar Nasional FM di seantero dunia dah tahu dah. Masuk saja muzik latar ini, tentunya kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda lah. Kenangan yang menjadi cikgu terbaik. Kenangan yang mengubati kekecewaan kita. Betul, kenangan banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kadang-kadang kenangan manis itu dapat mengubat segala kekecewaan yang kita alami sebelum ini. Cuma dalam hidup ini jangan terlalu kecewa lah.
ada orang ada orang tu terlalu kecewa sangat, macam seolah-olah esok dah tak ada hari lagi dah. Kerana terlalu kecewa, berapa banyak kes terjun bangunan yang kita ketahui. Banyak tau, terlalu kecewa dalam hidup sampai terjun bangunan. Saya selalu pesan kepada anda, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Usap NAC Pro 2 Tinted, luncur terus GB semua. Okey, jom kita sama-sama layan lagu-lagu menangis sepi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu, menerusi lagu ini daripada Kak Merlah kita ataupun Ramlah Ram, menerusi lagunya Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu. Terus dengar Nasional Game Burung Hantu di Nasional FM.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Kini tiba masanya Zone

Sting dengan Kau Tetap Ku Hajar Hati. Walau pergi ke mana pun, dia tetap kita hajati. Kalau dah sayang, dah cinta kan, pastikan anda mengatur gerak, mengatur langkah untuk cuba memiliki si dia. Tepat jam 2 pagi waktu ini, itu kita berada di jam yang ketiga Nasional Keberuan tu. Sahabat saya DJ AA dari Langkawi FM katanya dah sampai dekat konti waktu ini, Bang Manis. Dah sampai dekat konti dah di Langkawi FM. Tak sabar nak ambil alih siaran. Jangan sabar sampai pukul 6 pagi. 6 pagi baru saya berikan kepada anda ya. Kerana waktu begini di seluruh negara di seantero dunia, mereka sedang layan lagu-lagu terbaik yang disiarkan secara langsung di frekuensi-frekuensi yang ada, di semua platform yang ada. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Baik, kita dilahirkan untuk apa? Salah satunya pada saya lah eh. Salah satu tujuan kita dilahirkan adalah untuk mencintai sesama insan sebenarnya. Itulah prinsip keberadaan kita di dunia. Kita saling cinta mencintai, sayang menyayangi. Bukan saling membenci, saling bermusuhan, tidak. Dan sebenarnya kalau kita ikutkan definisi cinta, cinta itu mengajar kita untuk menerima kekurangan, bukannya menerima kelebihan. Kelebihan semua orang boleh terima, tapi tak semua orang boleh terima kekurangan seseorang kan. Ramai juga yang ternanti-nantikan di seluruh negara sebenarnya acara duit tahunan yang akan berlangsung di Serdang. Apa dia yang berlangsung dekat Serdang tu? Tentunya pameran pertanian horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia MAHA 2026 yang dijadualkan berlangsung di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang, MAIP Serdang, dari 28 Ogos sehingga 6 September depan ya. Ramai juga pempamer-pempamer yang akan menyertainya. Dan lembaga pemasaran pertanian Persekutuan Farma juga akan mengetengahkan 343 pempamer dan juga usahawan yang terbaik dari seluruh negara. Dan ini sebenarnya adalah sebahagian daripada kira-kira 2,000 pempamer yang dijangka mengambil bahagian dalam pameran duit tahunan berkenaan. Pemilihan usahawan pula dibuat menerusi pertandingan di peringkat negeri bagi memastikan hanya produk yang berkualiti tinggi dan juga memenuhi standard yang ditetapkan di pameran sepanjang MAHA 2026. Jadi proses pemilihan tu sangat-sangat ketat kan. Kita mahukan yang kualiti yang terbaik saja yang akan berada di MAHA 2026. Saya juga sangat-sangat tertunggu-tunggu tau MAHA, acara yang 2 tahun sekali diadakan kan. Setiap kali MAHA pastinya saya akan pergi untuk dapatkan produk-produk yang berkualiti tinggi dengan harga yang lebih berpatutan. Itu dia. Syazila, selamat pagi Syazila. Rohani, ada Nora, Marsa Saleh, Syafi'i, Rio, Abang P.E. Rio, Melayu di hujung Mekar. Ada Kirana, ada siapa lagi? Farif Hakimi, Ajib 8189, Cik Noma, ada Ita, Ida TSK, Hayati Ahmad, Ayu, Yong Izzah, Inu Yasha, Marpineng, Afira, Anga, Izan, Rohaliza, Yam, Mizi 85, Nero, Matthew, Amko, Tanjung Malim. Dia kata, hadir bang sambil berniaga mencari sesuap nasi. Jangan cari sesuap nasi, sepinggan nasi terus. Sesuap mana cukup, mana kenyang, cari sepinggan. A1972, ada Ikram, Rentap Official, ada Nur Adila, Ahmad Nur Amri, Isa Isa, Zatul Izura, Sofian Island, kita ada Iwan Wan, Intan Abdul Kadir, Botak Bahau, Mat Yusri, Amal Anib, kerja bang, kerja, selamat bekerja. Jangan mengulah pula. Siapa yang mengulas, saya laporkan kepada bos anda tau. Saya tengok dalam mangkuk ajaib sekejap saja lagi. Okey, juga untuk anda yang sedang mengantuk sangat-sangat ketika memandu ni, pergi cari kawasan rehat dan rawat, berehat, tidur seketika. Dah segar mata, sambung pemanduan. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula.
lagu daripada Azmi dan juga Amy Mastura, Harapan Semalam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Arma selirik oleh Nur Ihsan. Iklim dengan patah ranting di Cermin Usia. 2.30 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bertemankan Nasional FM. Selamat pagi. Juga selamat pagi untuk semua geng-geng berhantu. Peringat-peringat Nasional FM di saat antara dunia. Dan terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. 12 malam sampai ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Okey. Yang pastinya lagu-lagu yang terbaik saja yang saya putarkan untuk anda. Hari ini 28 Julai 2026, pengundian awal akan berlangsung untuk pilihan raya negeri 9 yang ke-16. Jadi cuaca di hampir seluruh kawasan negeri 9 dijangka baik pada sebelah pagi untuk hari pengundian awal ya. Jadi bagi pengundi-pengundi, kalau boleh keluar awal pagi. Majoriti daerah iaitu Seremban, Jemput, Jelebu, Kuala Pilah, Tampin dan juga Rembau dijangka cerah sepanjang pagi hingga tengah hari, manakala Port Dickson pula diramalkan mendung. Jadi pada sebelah petang pula, kebanyakan kawasan di hampir semua daerah itu dijangka mengalami hujan lebat serta ribut petir. Jadi kalau boleh, untuk secara keseluruhannya 22,339 anggota tentera dan juga pasangan serta polis dan juga pasangan keluarlah awal ya. Kesemua 38 pusat mengundi awal dibuka serentak pada awal pada jam 8 pagi dan juga ditutup secara berperingkat mengikut lokasi, dengan 18 pusat pengundian awal akan ditutup pada 12 tengah hari dan 2 pusat mengundi pada 2 petang, manakala 18 lagi ditutup pada 5 petang. Dan untuk pengetahuan anda semua, Dewan Undangan Negeri Negeri 9 telah pun dibubarkan pada 9 Jun lepas dan hari pengundian ditetapkan pada 1 Ogos nanti. Khairul Anwar, selamat pagi Khairul Anwar. Kita ada Nora Aziz, kita ada Chef Zack, anak Anton, Emilia, Nadira, Nista, Leo, ada Adib, Mak Suna, Jun JR, Zulkifli, Jamaluddin, hamba Allah, Ali Taib. Siapa lagi, siapa lagi, siapa lagi? Tiger Ani luncur terus katanya, Angah Ramlah. Oh, okay. Alhamdulillah ramai yang masih ada lagi. Bunga April juga masih ada lagi. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, bagi laju sikit lah. Bagilah laju sikit, bagilah saya semangat eh. Ron Miki hadir eh. Ramai yang masih hadir, ada lagi. Indah juga ada, Azkit juga turut bersama-sama. Nak sambung lagi menangis tepi buju katil. Nak sambung lagi. Saya dah tindak ajira. Kasut buruk katanya baru sampai Banting. Okey, pilot-pilot darat dah sampai mana dah? Kalau dah sampai lokasi, alhamdulillah. Yang belum sampai, fokus terus ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Gemersik lagu ataupun suara daripada Aziz. Lagu dan lirik ciptaan Sori Amri. Lagu yang diberi judul Kau Tetap Dalam Anganku. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nun Alif Zai Alif di sini. Sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop, Utopia dengan Di Sini Pasti. Lagu ini menggambarkan sebuah rindu, sebuah cinta yang tidak kesampaian dan juga rindu yang tidak berpenghujung, ya. Ada dua jenis rindu dalam dunia ni. Ada dua jenis. Rindu yang pertama adalah rindu yang mampu kita berjumpa. Rindu yang boleh kita luahkan dengan berjumpa, kan? Bertentang mata. Dan rindu yang hanya dapat menziarahi pusara. Rindu yang paling sakit adalah rindu kepada insan yang telah pun tiada. Rindu yang tiada penghujungnya. Maka dengan itu, kita jagalah dia sebelum dia tiada. Kita hargailah dia selagi di sisi kita. Kita genggamlah sebelum dia hilang. Kerana suatu yang tidak dihargai akan dirindui setelah dia pergi nanti. 2.58 minit pagi, kita menghampiri jam 3 pagi nanti. 3 pagi, kita berada di jam yang keempat untuk Nasional Game Berhantu. Semua masih lagi okey, masih segar mata. Ada yang bertanya dengan saya, bang, kasih rock keras sikit. Tak boleh, tak boleh. Sebab kita punya segmen menangis tepi bujur katil. Mana boleh rock keras? Sebab kita tengah layan perasaan. Kita tengah layan sebuah kenangan. Mungkin lagu-lagu yang saya siarkan ada kenangan untuk anda semua. Di sebalik lagu ada sebuah kenangan. Kenangan yang mampu membuatkan kita tersenyum ataupun menangis. Baik, sementara itu ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu, iaitu di daerah Marang, Dungun dan juga Kemaman sehingga jam 6 pagi nanti. Lain-lain tempat dijangka baik cuacanya. Alhamdulillah. Dan cuaca baik, pemanduan mesti kena fokus. Cuaca hujan, pemanduan 200% kena fokus. Saya mengharapkan pemandu-pemandu se-Malaysia selamat sampai ke destinasi anda, ya. Yang tengah bekerja, saya tahu waktu ini tengah mengantuk sangat tu. Take five kata orang. Pergi berehat seketika. Pergi cari air panas ke, basuh muka. Tapi jangan tidur pula, jangan mengular. Jangan biarkan kawan-kawan kita menghabiskan ataupun melaksanakan tugas-tugas kita. Jangan. Sebab kita masuk kerja sama-sama, kita memulakan kerja sama-sama, kita siap pun sama-sama dan kita pulang bersama-sama. Itu namanya kerjasama. Dah 6.79 sama pagi dah. Norma Dayana ada Amal Anip. Kak Ai melaporkan diri bersama dengan saya juga. Isi Bluebell, Azami Abu Bakar dari Pulau Pinang, MDA 420. Juga kita ada siapa lagi? Rina Sabaria Awang, Kak Long, Western dan juga Pasta. Lagi siapa lagi? Asia, Biza 82, Ijat Matahari. Kita ada Oja, Yim, SYM. Linda Rizkula. Kita ada Ben, Bam Bam, Purnama Merindu, Fiza Rizal, Fauzia Osman, Hisham, Dayan Nurafida, Ariana Yana, Encik Pun Amin juga bersama-sama. Alhamdulillah. Mastura juga turut hadir. Mala Acid, Dira, mantap semua lagu. Kita layan lagu-lagu terbaik. Hanya yang terbaik saja yang saya siarkan untuk anda. Kalau setiap kali saya ke udara, hanya yang terbaik saja. Kerana Nasional Game Burung Hantu mendunia. Nasional Burung Hantu the next level. Sebab itu lagu-lagu di Nasional Burung Hantu semuanya lagu-lagu kenangan anda. Yang ini dari Kota Baru Kelantan, Kai Noah juga turut hadir. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu dan lirik ciptaan Azmi Mudin, Zainazin. Saya panggil Kak G tau. Berpisah juga tajuk lagunya. Tapi anda dengan saya jangan berpisah, tak? Anda dengan saya berpisah pukul 6 pagi nanti. Luncur Nasional Game Berhantu.

iklim dengan hakikat sebuah cinta. Tapi itulah hakikat sebuah cinta. Hakikatnya adalah ada pertemuan dan juga perpisahan. Yang pastinya dua ini pasti ada. Kadang-kadang belum sempat kata orang tu hati bersatu, ianya pun sudah hancur berkecai. Belum sempat sebenarnya tangan kita untuk bersambut, ianya sudah pun lepas telerai. Inilah takdir sebuah percintaan kan. 3.28 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang bangun solat tahajud, yang selesai, alhamdulillah. Mudah-mudahan segala ibadah kita, ibadah wajib, ibadah sunat, apa saja kebaikan kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah ya. Kalau duduk dekat rumah tu, jimat-jimat gunakan elektrik. Pergi ke dapur, lampu dapur tak matikan tu. Anda duduk dekat bilik, lampu dapur terbuka je. Lampu bilik satu lagi pun terbuka je. Lampu bilik air pun terbuka tu. Jimat-jimat lah guna elektrik kan. Kalau anda jimat, nak bayar bil elektrik pun, kata orang tu jimat. Nanti bila tiap-tiap bulan dapat bil elektrik tinggi, marah pula. Sedangkan kita tak tahu nak berjimat. Kipas kat depan tu, asyik terbuka je. Pergi tutup sekarang, bangun. Dan untuk pengetahuan anda juga, kerajaan telah pun membelanjakan kira-kira 3.1 bilion ringgit bagi menampung rebate bil elektrik menerusi mekanisme pelarasan bahan api automatik ataupun AFA ataupun AFA, sekaligus membolehkan pengguna menikmati potongan antara 7 hingga 10% sejak Julai tahun lalu. Jadi Ketua Pegawai Strategi Kawal Selia dan juga Kelestarian Tenaga Nasional Berhati MB Dato' Insinyur Muhammad Nazri Fazil menyatakan pelaksanaan AFA yang menggantikan mekanisme imbalance cost pass-through ICPT memberikan gambaran lebih terus terhadap kos sebenar penjanaan elektrik berdasarkan pergerakan harga bahan api di pasaran global. Jadi sepanjang tempoh Julai 2025 hingga April 2026, pengguna telah pun menerima rebate secara berterusan dengan potongan tertinggi direkodkan pada November 2025, iaitu 8.9 sen bagi setiap kilowatt jam. Ketegangan geopolitik dan juga konflik di Asia Barat yang memuncak sejak Februari 2026 menyebabkan bahan api utama juga meningkat, sekaligus menaikkan kos penjanaan elektrik di negara kita ya. Jadi jimat-jimat gunakan elektrik. Saya pesan untuk anda dan juga diri saya. Selamat pagi Aini 67 yang sedang bekerja pada waktu ini. Yani Rinohara Ina 1705, ada Dira Zulaika Azurin, siapa lagi, Nuri Basiruddin Mat, ada Rozi Katna, Jamila Ahmad, Bulat Kofi, Nazwaziz Noli, ada Jeffrey, Iris Chomecik, Nazri Yahya 94, Bonda Sejati. Alhamdulillah ramai yang hadir. Semakin pagi semakin ramai sebenarnya. Semuanya baru bangun tidur. Zul The Red Warrior QC Pro 2 hadir. 4SB pam-pam-pam. Kasih hon. AI 13 juga turut bersama-sama. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa. Untuk setengah jam ini kita beri laluan koleksi 80-an, okey. Kita hentikan dulu Menangis Tepi Puji Katil. Nanti kita sambung selepas jam 4 pagi. Kita beri laluan kepada lagu-lagu kenangan kita. Dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Lagu koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Khairil Johari Johar, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Allahyarhamah Dato' Sharifah Aini. Menerusi lagu pada tahun 1981, Terbang Helang. Saya suka lagu ni. Lagu ni sebenarnya memberikan pengajaran pada kita kan, tentang erti kesombongan. Jadi hidup ni jangan sombong. Dengan sesiapa pun jangan sombong. Sama-sama kita layan lagu ini. National FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kanga Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. National FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

Jitan, Allahyarham Dato' Esatan, lirik oleh Abdul Harun Abdul Majid. Black Dog pun dengan Dulu dan Sekarang. Pastinya sangat-sangat berbeza kehidupan dulu dengan sekarang, kan? Dari segi kehidupan sangat-sangat berbeza, dari satu dekad ke satu dekad, dari tahun ke tahun kita mengalami banyak sangat perubahan, banyak sangat perubahan. Baik, seminit lagi menghampiri jam 4 pagi. Diam tak diam kita bakal melangkah ke jam yang kelima untuk National Game Borohan tu. Sekejap je masa berlalu. Baik, untuk negara kita, Malaysia bersedia menyambut kepulangan perlumbaan F1 ke litar antarabangsa Sepang selepas 9 tahun tak ada, kan? Apabila bakal menjadi tuan rumah untuk F1 GP Bahrain dari 2 hingga 4 Oktober depan. Jadi tiket macam mana tiket? Ramai yang nak tengok F1 ni selepas 9 tahun tau. Dan kerajaan juga akan mengkaji penjualan tiket madani Formula 1 ataupun F1 Grand Prix Bahrain Gulf Air pada harga lebih rendah bagi memberikan peluang kepada orang ramai menyaksikan perlumbaan berprestij dunia itu. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan ia selari dengan konsep Malaysia Madani yang sentiasa menekankan kesejahteraan rakyat dan juga pemerkasaan inklusif dalam setiap penganjuran acara berskala antarabangsa. Jadi ada orang yang bertanya, kan, PMX ada tak tiket madani? Bagilah tiket madani, insyaAllah, kata PMX. Tapi janganlah berharap dapat duduk depan, jauh sikit jadilah, kan. Penganjuran F1 bukan saja mengangkat imej Malaysia di peringkat antarabangsa, malah turut memberikan limpahan ekonomi kepada pelbagai sektor termasuklah pelancongan, penerbangan, perhotelan, perniagaan tempatan, kan, menerusi kehadiran ribuan pelawat serta pasukan perlumbaan dari seluruh dunia. Dan walaupun banyak negara berminat untuk menjadi tuan rumah, tetapi Malaysia dipilih kerana dikenali sebagai sebuah negara yang aman sebenarnya, mempunyai ekonomi yang stabil serta menjalinkan hubungan diplomatik yang baik dengan pelbagai negara. Selamat kembali F1 selepas 9 tahun. Betul, selepas 9 tahun tau. Kalau dulu SIC sebenarnya menjadi tuan rumah untuk GP Malaysia dari tahun 1999 sampai 2017 sebelum perlumbaan itu digugurkan dari kalender F1 susulan peningkatan kos penganjuran dan juga fee pelesenan. Dan kini ianya kembali. Okey, geng-geng berhantu, masih okey lagi. Ejen White Glue Tahaw, selamat pagi untuk anda. Lara Sophie juga selamat pagi. Liza Duazi, ada Juwita yang melaporkan diri bersama dengan saya, Jamil Yahya, Imanina, Irdina, Juriana, Moiti, Manja, Ana Umi, Nur Aina, Nuliana, Sida, Zajafar. Okay, bila bermula F1 ni? 2 Oktober nanti. 2 hingga 4 Oktober. Mr. Well, okay. Siti Khalijah, okay lagi. Alhamdulillah, syukur. Yang tengah buat kuih tu, fokus buat kuih tau. Fokus buat kuih. Buat kuih sedap-sedap. Ha, sebab kita nak jual. Kita nak jual, bukan kita nak makan sendiri, kan. Bila kita jual ni, pastikan kuih tu macam kuih, contohnya kuih kari pap. Jangan kari pap inti oksigen. Ahmeng memberikan salam. Berikan salam. Kalau buat kuih kari pap, jangan inti oksigen, ya. Saya pernah beli, nampak kari pap tu gebu je. Sekali makan, intinya oksigen. Okay, jom sambung lagi. Menangis tepi buju katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu paduan suara Alka Yanik dan juga Udit Narayan. Lagu dalam filem Dil Hai Tumhara. Lagu yang diberi judul Dil Lagalia.

Laksmana dengan Gugurnya Bunga Cinta. Jangan menangis, jangan menangis. Jangan menangis di saat matahari pergi. Kerana air mata anda itu mungkin boleh menutup dan kita tak dapat melihat bintang-bintang. Jadi jangan menangis kalau kita nak melihat bintang. 4.31 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah ramai yang bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Juga mereka yang melaporkan diri di Facebook. Alhamdulillah. Semakin hari semakin ramai pendengar Nasional FM sebenarnya. Terutama menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Semakin hari semakin mendapat tempat. Dan terima kasih banyak-banyak untuk semua pendengar Nasional FM, semua geng-geng buruh hantu menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor satu di tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi menerusi lagu-lagu terbaik dan juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja yang kita bawakan untuk anda setiap hari. Baik, kita bakal melangkah ke bulan Ogos, bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Jangan lupa untuk kita kibarkan jalur gemilang kita, menandakan semangat patriotik kita, menandakan kita cinta pada tanah air kita, Malaysia, bumi yang berdaulat. Dan di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya dan juga kepercayaan, kita sebenarnya disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan juga satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan juga sejahtera. Jadi marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan juga kesantunan dalam pertuturan kita, beretika kita, ketika berinteraksi di media sosial, serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan ya. Dan apabila budaya saling menghormati terus kita perkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuh keharmonian masyarakat dan juga memperkukuh kemajuan Malaysia. Azaz Zin dari Australia yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Dia kata musim sejuk di sana ya. Rose, kita ada siapa lagi? Rose Ana, Zaila Rose, Cik Ayu Chome, Putri Fiona, Ibu Aya, Rashida, Hazwan, Sang Ruminan Empire, Cik Nana, Mazna, Akido, Rafki. Ada Ritz, ada Nur Cahaya, ada Minami ya. Mantap semua. Mael juga ada. Ucup NAC Pro 2 Tinted luncur terus GB semua. Sambil pasang tinted layan. Pasang tinted betul-betul ya Ucup. Cakap dengan kawan-kawan, jangan ada gelembung-gelembung air tu. Ya, kereta pelanggan kena betul-betul. Mama Azman Boy. Okey, Bunga Larangan, dia kata salam dari Gemas. Sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Dengan lagu ini pula, lagu daripada ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Sonia dengan Luruh Cintaku terus menghiasi ruang udara Nasional FM. Bertemankan pemilik suara ini, Nur Alizai Ali, sampai pukul 6 pagi menerusi Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dihadirkan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

Saya percaya ramai sudah pun terbuai dengan kenangan. Dan mesti lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Lagu ini dari persembahan kumpulan Exist dengan langkah seiringan. Menutup tirai menangis tapi bujuk hati untuk pertemuan hari ini. 5.4 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng buruhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Walau di mana jauh anda berada. Di jam yang terakhir. Sekejap je masa berlalu kan. Ramai yang dah bangun pagi, terutamanya ibu-ibu lah ataupun kaum hawa yang dah bangun pagi, tengah gosok baju sekolah anak, tengah nak buat sarapan pagi untuk anak-anak dan juga suami nak pergi kerja kan. Kejap lagi ibu-ibu akan menjadi penyampai radio di rumah pula. Dia akan jadi penyampai radio untuk anak-anaknya. Dia kejut anak-anak. Biasalah anak-anak kita kan. Ada juga yang liar nak bangun pagi. Bangun, bangun. Baik, pagi ni kita terus zahirkan rasa syukur kita pada Allah SWT. Masih lagi dia diberi nafas di muka buminya Allah ini, untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut olehnya. Jangan risau tentang perjalanan hidup kita. Relak-relak, tenang-tenang. Ada yang bersedih tentang perjalanan hidup. Dan sebenarnya kalau kita lihatkan perjalanan hidup kita ini penuh dengan liku-liku yang perlu kita lalui sebenarnya. Dan insyaAllah bila kita hadapinya dengan penuh keikhlasan, kita percaya bahawa kebahagiaan akan hadir di penghujungnya insyaAllah ya. Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 28 Julai 2026, 13 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 5.2 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Kuala Terengganu 5.51. Kuantan Pahang 5.55. Kota Baru Kelantan, Johor Bahru, Johor 5.54 minit pagi. Bandarai Melaka 5.59. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam, Selangor tepat jam 6 pagi. Ipoh Perak 6.1 minit pagi. Johor Pulau Pinang 6.2 minit pagi. Manakala Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis tepat jam 6 pagi nanti. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jauh anda berada. Raudah juga akan menyusul seperti biasa 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahida Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Saudara Samsul Debat dengan tajuknya Kenapa Rezeki Tak Berkat Bahagian Yang Terakhir ataupun Bahagian Yang Lima. Mungkin ada yang terlepas Raudah 6.30 minit petang semalam kan. Jadi 5.15 minit pagi ini anda boleh dengarkan Raudah Kenapa Rezeki Tak Berkat. Jadi kita kena tahu kenapa, dari mana datangnya rezeki itu. Selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri, yang baru melaporkan diri. Saya dah ada nampak tadi Zura yang melaporkan diri. Ida Khairi juga melaporkan diri dari Gold Sand katanya. Borneo Truckers, mantap Borneo Truckers. Terima kasihlah untuk anda yang tak henti-henti untuk melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook, di Instagram dan juga di live TikTok pada waktu ini. Jangan lupa kongsikan semua media sosial Nasional FM. Kongsi, like dan juga follow ya. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang memberikan kesan dalam jiwa anda. Dan lagu-lagu yang insyaAllah mudah-mudahan mendamaikan jiwa dengan hashtagnya Belayan Jiwa kan. Kita kena sedar juga bahawa hidup kita adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Jadi oleh itu kita tak perlulah banding-bandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain, kerana setiap orang mempunyai perjalanan hidup yang berbeza-beza. Walaupun tujuan kita sama, iaitu ke syurganya Allah, tetapi dalam perjalanan itu sangat-sangat berbeza antara satu dengan yang lain. Dan hidup ini sebuah perjalanan, bukan sebuah perlumbaan.

0: Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Tanda keberkatan rezeki. Yang kedua, rumah tangga rasa bahagia. Walaupun duduk dekat rumah apartmen seperti ini, ku rasakan luas selagi kau bersama ku, wahai suamiku. Oh, macam tu kaedah dia. Kerasnya takdir, macam tu. Tak apalah. Jadi makna kata, dalam hal ini, rasa bahagia je. Rumah kecil, anak ramai. Tu pun rezeki tu. Anak tidur kat ruang tamu. Seorang kat depan bilik air. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beranak dia. Bagi salam, menyawat, beranak lah. Yang seorang tu tak sampai bagi salam. Topuk nyamuk, beranak. Oh, dahsyat. Kan? Tu rezeki. Bahagia hidup. Balik rumah, isteri tak menyakitkan hati. Balik rumah, nampak? Ya Allah, seronoknya tengok suami balik. Abang. Abang nak minum apa? Abang cakap je. Macam tu, isteri. Tengok, buat muka, buat muka. Buat muka. Ada je benda tak puas hati. Orang makin nasihat ni. Ini suami balik. Baru balik. Apa soalan kau ni? Dah tentu-tentu kau 5:30, kau 6. Dia baru balik. Kau tanya lagi buat apa? Baru balik bang. Tak, baru nak pergi. Buta. Ha, kan dah dapat. Ha, siapa suruh? Seronok tengok abang balik. Suami pula balik romantik. Yang abang hari ni rasa hidup abang tak tenteram. Kenapa? Abang kalau tak tengok wajah isteri abang sehari, hidup abang ni tak ada makna. Abang. Oh, nampak? Kau tak nak geli-geli sangat lah. Kau happy ke tak? Kau cakap. Saya tunjuk contoh. Saya kena lakonkan tu biar kau faham situasi dia. Suami balik je. Yang nak ambil ni. Voucher spa muslimah. Ambil. Abang. Bila ni? Sabtu ni. Pergi. Habis anak kita. Anak abang jaga. Kau pergi je. Nanti boleh cuci rambut. Massage. Pedicure. Manicure. Abang. Susahkan abang je. Tak susah mana pun. Aku booking je. Kau bayarlah sendiri. Orang asap menjantan. Abang tak bayar ke? Dah. Abang dah bayar. Dah. Makasih tau abang. Happy. Balik rumah makan bersuap. Lalu barulah isteri tu kan, dia hidangkan suami dia minum air beralas. Baru betul. Ini baru namanya adab. Bang jemput minum bang. Ha, tengok macam surau ni, nampak? Cawan yang beralas. Walaupun pasangan dia tak kena, tapi bolehlah kan. Macam tu kan. Janji ada macam tu kan. Jemput minum bang. Suami pun ambil. Makasih sahabat banyak. Allahu akbar. Isteri abang. Tengok. Macam tu lah. Bahagia. Rumah tangga bahagia. Suami ni kadang-kadang satu benda je. Nak tengok isteri ni betul-betul baik ke tak baik, simple je. Suami balik, dia duduk, orang perempuan terus pegang tangan dan suami dia, picit. Abang okey bang? Abang macam mana? Ada tak macam tu? Lupa lah. Saya nak tanya orang perempuan sini, berapa ramai yang buat macam tu? Kadang-kadang. Saya tanya orang perempuan sendiri ni, nak mengaku tak? Orang lelaki kau ada ni, kena nampak? Tengok, tak ada. Ini lagi dia fikir penat dia je kita ni. Tak tahu. Kau menjawab, tetap menjawab. Aku tahu. Betul, tu sebab orang perempuan senang masuk syurga. Maksudnya apa nak begitu? Orang perempuan senang masuk syurga. Saya sharekan satu video. Ustaz Zahazah Idrus tegur pasal isteri main telefon ni. Sedangkan suami dekat sebelah. Komen bawah tu semua marah lelaki. Cuba ambil teguran itu. Memang betul lah ada lelaki yang gila main telefon juga. Jadi sama lah tu teguran itu. Lelaki ke perempuan ke. Bila pasangan ada, jangan kau sibuk dengan telefon. Saya kalau duduk kat rumah, susah lah. Kalau betul pun main game kot. Main game apa? Snake. Tak adalah. Bila ada suami, jangan sibuk dengan telefon aja. Betul saya kak. Lepas tu bila suami buat cerita sesuatu, buat-buat excited. Ya ke bang? Ya Allah, tak sangka ya. Macam tu. Tak, betul. Orang perempuan kena excited. Lepas tu kalau kau dah dengar tu, kalau tak apa-apa kelakar pun kau cakap, ya Allah kelakar betul cerita bang ni. Macam tu kau jaga hati suami. Betul. Sebab takut lawak dia tu dihargai orang ketiga. You ni funny lah. mesti isteri you happy hari-hari kan. Lepas tu laki tu pun cakap, kalau ikut cakap you memanglah, tapi hakikatnya tak, you je yang appreciate I. Hati-hati eh. Okay. Yang ketiga, apabila anak-anak berjaya dalam bidang dia masing-masing, anak-anak belajar bagus, akademik bagus, dalam surau dia duduk diam-diam. Kan. Orang perempuan dia nampak anak dia berjaya, menitis air mata dia. Kan? Tengok. Ya Allah abang, anak kita dah konvo bang. Allah. Suami pun cakap, kawal perasaan kau. Ni konvo tadika ni. Konvo tadika mengaruh macam tu, menyampah betul. Kan? Contohlah, tapi happy tengok anak macam tu kan. Lah dah besar anak kita bang. Yang keempat, suasana tempat kerja, suasana masyarakat. Kita senang dengan orang dan orang senang dengan kita. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Yang kelima, apabila kita mudah nak melaksanakan perintah Allah. Tadi pun saya dah sentuh, dia mudah nak solat, mudah nak mengaji, mudah nak sedekah, mudah nak buat benda baik. Itu juga tanda rezeki dia diberkati. Seterusnya, yang keenam, apabila rumah dia seringkali dikunjungi oleh tetamu, ada je orang datang rumah, itu juga tanda keberkatan rezeki. Itu tak termasuk yang tin-tin-tin, itu tak termasuk tu kau yang order, faham? Jadi itu pun tanda keberkatan rezeki. Orang tu datang, kita jamu dia makan dan sebagainya. Dan yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, maka kita ni salah satu rezekinya kita dapat ilmu. Kita dapat ilmu. So kita datang, kita belajar. Cantik teluk, pantainya landai, tambik perahu tepi kuala. Biarlah buruk kainnya dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kain songket benang sutera, lilit sebalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Kita dapat ilmu-ilmu, mana yang kita faham, kita ambil, kita catatkan, kita amalkan, dan kita sebar panjangkan kepada yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak memetik kan, sebagaimana yang disebutkan, sebaliknya rezeki merupakan ujian kepada Allah, kepada manusia, untuk melihat sejauh mana ketakwaan kita dan penyerahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah SWT, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan semena-mena takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati melainkan dengan berserah diri. Surah Ali Imran ayat yang ke-102. Jadi kita dalam mencari rezeki yang berkat, cara tak langsung kita sebenarnya menambahkan rezeki dengan meluaskan pengertian rezeki itu sendiri. Kalau seseorang mendapat gaji yang besar tapi tidak merasai kecukupan kerana terlalu banyak perkara yang perlu dibayar dan merasai sentiasa tak cukup, maka itu petanda-petanda rezekinya tidak diberkati. Sedangkan ada sesetengah orang yang berpendapatan rendah, sederhana, tetapi cukup untuk menjara isteri dan anak-anak, mampu membeli rumah, mampu untuk membayar kereta, mampu membiayai pengajian anak hingga ke universiti. Ini adalah petanda rezeki yang berkat sebenarnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian harta yang dicintainya. Mana bila kita bagi tu terasa lah, buat-buat terlebih kosong tu, saya tengok terasa dia macam mana. Besok pagi-pagi dia dah datang jumpa imam, mam minta maaf mam, semalam silap sedekah, minta bagi baki dia. Kan, jangan macam tu ya. Sedekah bagi yang terbaik ya. Jadi tuan-tuan dan muslimin, rasanya cukup sekadar itu. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kalah menjadi intan. Budak-budak membawa kalah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak surau An-Nur menjemput hari ini, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya. Sungguhnya yang baik datang dari Allah SWT. Kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahu

lagu dan lirik ciptaan James Gavin, Fahrenheit dengan Kasih Orang Muda, membawa kita ke 5.42 minit pagi, kurang 20 minit lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Dan di National FM pukul 6 pagi, tepat jam 6 pagi nanti, anda akan bertemankan dengan tiga suara pula menerusi National Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi terus dengarkan National FM walau di mana jua anda berada. Saya tamat tugasan jam 6 pagi. Juga seperti biasa pukul 6 pagi, RTM Negeri akan beroperasi. Semua frekuensi yang saya pinjam, saya kembalikan kepada rakan-rakan saya. Dan rakan-rakan saya telah pun bersiap sedia di konti masing-masing, dengan segmen masing-masing, dengan segmen yang menarik di awal pagi. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jua anda berada. Anda boleh pilih saja nak dengarkan apa saja. Anda nak dengarkan Johor FM.

diri anda bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Selamat pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju, ikut peraturan. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi anda. Anda nak mencari rezeki, bukan mencari maut. Dan mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi hari ini akan mendapat keberkatan Allah SWT. Sikit atau banyak, itu belakang kata orang tu bukan isunya. Tetapi keberkatan itu yang sangat-sangat penting. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Dan sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata saya tinggalkan untuk anda. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Kalau kita lihatkan perjalanan kita dalam hidup ini berliku-liku, tapi perjalanan paling jauh yang ditempuh oleh manusia bukanlah perjalanan dari satu tempat ke satu tempat, melainkan perjalanan dari pemikiran kita ke hati kita sendiri. Perjalanan yang menurunkan ego, merendahkan hati, menyediakan ruang ikhlas dan juga kelapangan hati untuk penerimaan. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyuruh umat Islam menunaikan solat dan menyuruh umat Islam mencapai

0: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
1: Ayah, nah.
2: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni.
3: Tolong!
4: Pak Husin, buat!
5: Satu kali syarat kecemasan melalui PLV telah dikesan.
6: Maklumat diterima, kami sudah di atas gerak. Over.
0: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
7: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.

dari utara ke selatan, timur ke barat, Malaysia menyajikan pelbagai keunikan. Ombak yang mendamaikan, hutan hujan tropika yang menyegarkan, hingga makanan yang menggoda selera. Jom alamilah keindahan negara kita yang sebenarnya. Tahun Melawat Malaysia 2026 penuh warna, 1001 cerita.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Langkawi bukan sekadar sebuah pulau. Ia adalah gugusan 99 permata lautan yang tersimpan di Laut Andaman menanti untuk diterokai oleh jiwa-jiwa pengembara. Setiap satu daripada 99 pulau Langkawi bagaikan kisah dongeng alam semula jadi, dari pantai berpasir putih ke lagun tersembunyi yang memukau. Apabila air surut, Langkawi mendedahkan rahsianya. Bukan 99 tetapi 104 pulau yang menjanjikan keajaiban alam yang luar biasa. Terbang ke Langkawi dan saksikan sendiri keindahan 99 buah pulau yang membentuk satu legenda di mana laut, langit dan bumi bersatu dalam harmoni. Langkawi bukan hanya destinasi tapi dunia magis 99 pulau yang penuh misteri, legenda dan keindahan semula jadi yang tidak bertepi. Dari pulau utama yang meriah hingga ke pulau sunyi yang belum dijejaki, 99 Pulau Langkawi menjanjikan pengalaman yang tiada dua.

Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab hari ini. Tindakan tegas pelarian Rohingya ganggu ketenteraman awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9-16, lebih 22,000 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal hari ini. Ia membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Proses pengundian akan berlangsung di 38 pusat mengundi awal di seluruh negeri yang dibuka serentak pukul 8 pagi. Manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi, antaranya Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri 9, Pangkalan Udara Sendayan di Seremban dan Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Sementara itu, sebanyak 473 daripada 499 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik bagi PRN Negeri 9 diluluskan bagi tempoh 18 Julai hingga Ahad lepas. Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, kesemua program dan aktiviti politik yang diluluskan itu dipantau PDRM bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Beliau berkata, bagi tempoh sama, PDRM Negeri 9 menerima 33 laporan polis dan membuka 14 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Bagaimanapun katanya, setakat ini situasi keselamatan dan ketenteraman awam berada pada tahap baik dan terkawal. Dalam perkembangan sama, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan semua pihak supaya tidak menyentuh isu 3R sepanjang kempen. Beliau berkata peringatan yang dizahirkan Istana Negeri 9 itu wajar dihormati demi memastikan kempen berlangsung secara harmoni dan berhemah. Menteri Besar Negeri 9 Datuk Seri Aminuddin Harun pula menegaskan sebarang kenyataan yang mengaitkan institusi diraja dengan mana-mana parti politik sebagai perbuatan biadab. Beliau mahu pihak berkuasa mengambil tindakan tegas dan segera terhadap pihak yang mengeluarkan kenyataan berkenaan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Menurut beliau, prinsip kerajaan jelas, setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara.
1: Mudah-mudahan dalam mesyuarat jemaah menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa, kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum, masuk penjara lah. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat, itu badan siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum para hakim, itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi, seorang Perdana Menteri ini amanah, harus jujur menyatakan, mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Mengenai isu etnik Rohingya, Perdana Menteri berkata tiada kompromi terhadap warga asing yang mencetuskan gangguan ketenteraman awam. Tegas beliau, semua pihak perlu mematuhi undang-undang negara. Tidak boleh sewenang-wenangnya menguasai atau menceroboh sesuatu kawasan tanpa kebenaran.
2: Pelarian Rohingya, dia berpangkalan di UNHCR, ganggu lalu lintas itu. Kita kena tegas, negara ini ada peraturan, ada hukum. Dia tak boleh umpamanya memilih untuk ambil mana-mana kawasan bandar. Sebab itu saya dah terarahkan immigration, polis, bandaraya ambil tindakan tegas. Yang tidak ada permit harus diheret ke immigration. Yang ada itu kita kena bagi amaran. Kalau tidak, tindakan undang-undangkan diambil. Bahawa saya faham dia cuba perlindungan di UNHCR, dia masuk kawasan. Sudah tak boleh, tak ada peraturan dalam negara ini.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semalam, polis memindahkan 126 pelarian Rohingya yang mendirikan kemah di hadapan pejabat UNHCR di Jalan Bukit Petaling, Ibu Negara. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, kawasan itu adalah lokasi sensitif yang tidak boleh dijadikan penempatan sementara oleh mana-mana individu atau komuniti. Beliau berkata polis bersama Immigration Kuala Lumpur mengambil tindakan memindahkan kesemua pelarian itu ke Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Lumpur bagi menjalankan proses saringan dan dokumentasi. Dalam perkembangan berkaitan operasi penguatkuasaan terhadap pendatang asing tanpa izin dan warga asing yang melanggar Akta Imigresen 1959-63 akan terus diperhebat, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata tindakan penguatkuasaan perlu diteruskan kerana ia melibatkan aspek keselamatan serta kedaulatan negara. Berita seterusnya. Diplomasi diraja antara Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Bahrain Raja Hamad Isa Al-Khalifah mencipta detik bersejarah apabila berjaya mengembalikan semula perlombaan Formula 1 F1 ke litar antarabangsa Sepang SIC selepas 9 tahun. Menerusi hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, kejayaan itu disifatkan sebagai hasil hubungan erat serta kepercayaan tinggi yang terjalin antara Seri Paduka Baginda dan Raja Hamad, sekaligus membawa kepada penganjuran Grand Prix F1 Bahrain di Malaysia. Langkah itu diambil susulan cabaran terhadap kalendar perlombaan F1 akibat konflik di Asia Barat. Perbincangan antara kedua-dua pemimpin kemudian membuka laluan kepada kerjasama strategik melibatkan Malaysia, Bahrain, F1 dan Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA. Ia sekaligus mengembalikan perlombaan berprestij itu ke Sepang selepas kali terakhir dianjurkan pada 2017. Sementara itu, Petronas menjelaskan bahawa syarikat itu tidak terlibat dalam pengurusan, kawalan atau pengagihan tiket bagi perlombaan F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Sepang. Syarikat itu hanya memegang hak penamaan Petronas Litar Antarabangsa Sepang SIC. Perlombaan itu dijadual berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober ini. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, jaguh angkat berat negara Muhammad Eri Hidayat menambah koleksi pingat emas kontijen negara selepas mengungguli kategori 79kg lelaki. Ini merupakan pingat emas pertama Muhammad Eri di temasya Sukan Commonwealth. Atlet berusia 26 tahun itu melakukan angkatan keseluruhan 331kg sekaligus mencipta rekod baharu Sukan Commonwealth. Emas diraih Muhammad Eri merupakan yang ketiga buat kontijen di Malaysia selepas Muhammad Anik Kasdan dan Muhammad Azrin Bidin masing-masing mengungguli kategori 60kg dan 65kg semalam. Kejayaan diraih Muhammad Eri itu amat bermakna apabila beliau mengikut jejak langkah bapanya Hidayat Hamidon yang meraih pingat emas pada Sukan Commonwealth Kuala Lumpur 1998. Hanya 0.133 mata memisahkan atlet gimnastik artistik negara Rachel Yeoh daripada membawa pulang pingat gangsa acara palang bertingkat wanita akhir. Rachel menampikan rutin kemas untuk mengumpul 13.533 mata namun terpaksa akur menamatkan saingan di tempat keempat. Bagaimanapun, Rachel enggan membiarkan kekecewaan itu di Glasgow menjadi noktah perjuangannya. Sebaliknya, keputusan itu membakar semangatnya untuk meningkatkan nilai kesukaran rutin menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya pada September depan. Dalam pada itu, perenang para negara Abdul Halim Muhammad menamatkan saingan di tempat ke-6 acara 100 meter kuat dada SB9 lelaki hari ini. Atlet berasal dari Sabah yang meraih 5 pingat emas pada Sukan Para ASEAN 2025 itu mencatatkan 1 minit 16.41 saat dalam aksi akhir yang berlangsung di Pusat Renang Antarabangsa Tall Cross. Pingat emas dimenangi Bio Matthews dari Australia. Luar negara, Tehran ketika ini tidak mengadakan rundingan secara langsung dengan Washington. Sebaliknya, hanya meneruskan perbincangan dengan Oman berhubung masa depan Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bagheri berkata, laluan strategi itu masih ditutup dan keadaan di kawasan berkenaan tidak berubah. Terdahulu, Amerika Syarikat dan Iran menghentikan sementara serangan ketenteraan selepas hampir 2 minggu bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik meneruskan rundingan damai. Iran bagaimana pun menafikan laporan media yang mendakwa negara itu bersetuju melaksanakan gencatan senjata selama 10 hari. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab hari ini. Tindakan tegas pelarian Rohingya ganggu ketenteraman awam. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ya, yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untuk Bu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Wah, bagus dengar suara Yaya ya.
0: Yo. Kemarin saya tak bersama dengan awak.
1: Itulah,
0: kan?
1: Maklumlah. bak kata Yaya hujan hari ni.
0: Ya, sedap Leno ni, Syaz. Aduh.
1: Itulah hujan-hujan. Hujan-hujan ni kita tarik selimut lah.
0: Suhaib. Tapi seperti kata Dr. Bansur, jangan lupa lah. Ha, yang mana kalau kata hujan-hujan ni, kena berhati-hati juga. Leno Siapa? Sedap. Leno, kita ni Leno sedap. Tapi nyamuk tak Leno lah. Nyamuk tak tidur. Pasal nyamuk ni sekali lagi dia akan api orang kata apa, cucuk sana cucuk sini, kita kena demam denggi. Hati-hati. Jadi tolong ya, kawasan rumah anda tu kalau yang mana yang ayat bertakung, tolong buang. Begitu.
1: Dan kita kena luangkan masa kalau hujung minggu tu kan. Untuk cuci
0: kawasan
1: rumah kita, buang apa ni, mangkuk apa hat takung ayak. Tu kalau tayar-tayar terpakai kat luar tu.
0: Sungguh.
1: Kalau dalam rumah pula, nak cuci apa dalam rumah?
0: Dalam rumah tu jangan lupa, kalau tengok kan, contoh kalau ada penapis ayak kan, kadang-kadang ayak bertakung dekat tempat yang kita tadah ayak di bawah tu. Yang lapik tu, yang tu nampak macam kan biasa, tapi sebenarnya dia akan jadi sesuatu yang tidak dijangka. Kalau kata kita biak dia, tengok saja. Tolong buang dan cuci. Kalau kata contoh satu lagi dalam bilik ayam, kadang-kadang duduk rendam baju,
1: ambul. Pun ada nyamuk juga, no?
0: Sampai lama sangat. Kadang baju tu 3-4 hari tu.
1: Bukan. Tak ada masa nak basuh baju lagi.
0: Sibuk sangat dah. Sibuk-sibuk macam mana pun kesihatan kena jaga, no?
1: Dengar okay
0: dah. Apa Syaz? Tadi apa Syaz? Beletiak saya.
1: Beletiak? Alah. Tak dengar cakap.
0: Tapi itulah kan. Kita saling pesan berpesan. Nasihat menasihati. Sama-sama kita. Sesuatu yang baik, kita ikutlah. Begitu.
1: Nampak Soraya dah ada perubahan setelah dinasihati.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi jom, sekejap kita pukul
0: 7.30
1: kita ada refleksi yang diterbitkan oleh
0: Puan Suriati Senapi atau Suria Matahari. Tapi matahari tak keluar lagi lah.
1: Matahari tak keluar lagi. Jadi refleksi pun tak keluar lagi lah. 7.30 sekejap.
0: Sekejap lagi, no? Lepas tu kita pun nak kongsikan dengan anda tentang tinjauan cuaca di Pulau Langkawi. Sekejap lagi juga lepas refleksi lah.
1: Jadi jom kita berhibur dulu dengan Antara Kasih Sayang dan Cinta. Siapa penyanyinya?
0: Siapa ya? Nama tak dengar lagu ni.
1: Kak Melah.
0: Ramlah Ram. Kakak angkat Syaz. Okay.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
0: Okay, guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Ceria pagi!

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua kepada pendengar Langkawi FM? Saya Ustaz Faris Murtada bin Fazil. Hari ini saya nak kongsikan berkaitan dengan etika pilihan raya ataupun etika berkempen. Jangan salah faham pula. Saya bukan nak kempen parti politik mana-mana. Saya bukan nak jadi calon lah. Saya pun tak berminat lah. Cumanya hari ini saya nak kongsikan berkaitan dengan adab dan etika bila mana kita nak berkempen lah. Sebab pilihan raya ni boleh berlaku sama ada pilihan raya umum ke lah, pilihan raya negeri ke, dia boleh pakai bila-bila masa saja. Jadi bila mana kita berkempen masa pilihan raya ni, ada beberapa etika had kita kena follow lah. Had pertama, kita jangan over, tu bahasa kampung, iaitu jangan melampaui batas. Yang seperti mana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia mengucapkan perkara yang baik atau diam. Jadi, bagi siapa-siapa hak duk nak kempen tu, bagi siapa-siapa hak nak promote calon ke apa ke, kita kena berkata yang baik. Dan kalau kita tak boleh cakap benda hak baik, kita diam lebih baik. So, maksudnya apa? So, bila kita nak promote ataupun nak kempen ni, kita gunakanlah laras bahasa yang okey, laras bahasa yang baik. Jangan duk cakap kasar. Walaupun kita tahu orang Kedah ni cakap dia kasar, tapi kita kena tengoklah ada masa dan ada ketikanya. Jangan sampai kita ni melampaui batas. Jangan kita duk guna bahasa-bahasa yang kesat, guna bahasa-bahasa yang over sangat. Guna bahasa yang baik sahaja. Kita promote je lah calon hak kita nak tu, ataupun parti hak kita nak tu. Jangan sampai kita duk hentam ataupun guna bahasa yang kasar dekat orang hak yang berbeza pandangan dengan kita. Itu hak pertama lah. Hak kedua, kita kena elakkan daripada kita memfitnah dan mengamalkan politik kotak dekat pihak lawan. Punyalah kita duk gairah ataupun semangat berkempen ni. Pagi, petang, siang, malam, kita duk diam. Punya nak kempen ni. Lepas tu kita tengok, ni ada buah ni, kita boleh hentam kawan kita ni. Ataupun hentam lawan ni. Padahal benda tu betul tak betul, kita tak ambil kira. So, bila dapat je orang share, ni benda ni bagus ni, kita pun share. Rupanya benda tu fitnah ataupun benda tu salah. Kita pun dah, orang dah bagi kat kita, kita pun share kat tempat lain. Orang share kat kita seorang je. Kita pun pergi bubuh, share kat 10 grup. Share kat grup taman, share kat grup surau, share kat grup kejiranan. Semua kita share lah. Rupa-rupanya hal tu hanyalah sekadar fitnah ataupun benda yang orang sangka-sangka saja. Lepas tu bila orang tu dah kata salah ni, lepas tu kita pun buat tak tahu. Padahal kita lah jadi tukang share je. So, yang kedua, elakkan daripada fitnah dan mengamalkan politik yang kotor. Kita ingat apa yang dipesan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhitallah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seorang hamba yang mengucapkan kalimat yang dimurkai Allah tanpa mempedulikan akibatnya, dia akan terjerumus ke dalam neraka jahannam disebabkan perkataannya itu. Jadi kita kena beringatlah apa hak kita cakap, apa hak kita share, apa hak kita buat. Benda ni tak berhenti dekat sini saja. Allah akan tanya nanti dekat akhirat nanti. Tu kita kena faham-faham lah apa yang kita buat ni. Allah akan pertanggungjawabkan juga dekat akhirat nanti. Apa hak kita share, apa hak kita tulis, apa hak kita cakap, Allah akan pertanggungjawabkan. Allah akan tanya balik dekat akhirat nanti. Dan juga disebut dalam surah An-Nur, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Sesungguhnya orang-orang yang suka terhebah tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang yang beriman, mereka akan beroleh azab yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat. Dan ingatlah, Allah mengetahui segala perkara yang kamu tidak ketahui. So, itulah kita kena ingat, bila mana kita nak tuduh orang, kita nak cakap apa-apa, kita kena ingat kalau kita tuduh tu salah dan kita cakap benda yang salah, Allah akan tanya juga. Okay. Dan Rasulullah berpesan, la yadkhul jannata qattatun, tidak akan masuk syurga qattat, iaitu golongan yang membawa cerita sedangkan dia hanya mendengar-dengar daripada orang lain tanpa diketahui pucuk pangkal cerita tersebut. Ini adalah hadis riwayat Bukhari. Jadi secara umumnya, secara keseluruhannya, saya nak berpesan kepada semua, dalam kita rancak berkempen, ada beberapa adab dan etika yang kita kena jaga. Pertama, ada dua je saya cerita.
0: kereta.
1: Pertama, kita kena jangan melampaui batas. Cukup-cukup kalau kita boleh guna bahasa yang macam tu, bahasa yang baik, guna bahasa yang baik. Kalau kita rasa, hey, kalau aku cakap ni, semua habis semua ni, ha, kita berhenti. Ha, lebih baik kita berhenti, diam daripada kita cakap benda had melampaui batas. Had kedua, bila mana kita nak berkempen, janganlah kita memfitnah ataupun kita share benda had tak pasti. Ha, benda had tak pasti ni, nanti Allah akan tanya, Allah akan bertanggungjawabkan bila kita berada di akhirat nanti. Jadi sampai situ sajalah saya punya perkongsian hari ini. Selamat berkempen, selamat berpilihan raya, jaga adab, jaga etika, jaga akhlak. Moga-moga Allah akan rahmati kita sentiasa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Refleksi itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Faris Murtada, pendakwah bebas.

0: biasa. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Langkawi. Assalamualaikum. Dan salam Malaysia Madani.
0: Ya, itu dia. Dan hari ni, 2 pagi, Syaz dan Yaya.
1: Syaya.
0: Okey, kita nak kongsi ya kan, Syaz, untuk tinjauan cuaca di Pulau Langkawi.
1: Hari ini mana? Untuk edisi Selasa 28 Julai 2026.
0: Ya, okey. Dan hari ini waktu pagi ribut petir di beberapa tempat. Petang tiada hujan, tak ada hujan, cerah.
1: Sampai ke malam.
0: Sampai ke malam, tapi malam tak cerah lah, kelam. Suhu minimum 25 darjah Celsius. Maksimum 31 darjah Celsius, itu dia. Dan setengah tempat juga, Syaz, dia ada juga hujan juga sikit-sikit.
1: Betul. Kadang kadang Langkawi ni tak tentu.
0: Oh, tentu betul. Ha, kalau kata pelancong lah, depa main Langkawi kan, depa kata dia, kami tengok dekat Jabatan Meteorologi Malaysia, dia kata, tadi habaq kata tak hujan, tiba-tiba kami sampai hujan. Ha, tu kata magical.
1: Ha, kadang island. Hujan di airport. Ha, mai kat Kuah Kerin.
0: Macam tu lah kan. Sebabnya dia ada macam border juga noh.
1: Betul. Ha. Macam Yaya lah kadang-kadang hujan kat Kuah, nak balik ke Kubang Badak.
0: Ya.
1: Pakai baju hujan.
0: Ha, itulah.
1: Ha, sampai setengah jalan. Tak hujan.
0: Tak hujan.
1: Dah orang tengok saya. Awak tak sihat ke? DJ Yaya ni pakai baju hujan. Mana ada hujan?
0: Tahu, kata sebenarnya dah hujan tempat lain. Kita main sampai dekat rumah kita, aku tu kawasan tu lah. Tak hujan, biasalah tu.
1: Kan? Dan pagi kalau ikut ramalan Yaya kongsikan tadi, sebelah pagi ni ribut petir di beberapa tempat. Syok lah untuk Lena pagi ni. Kerja. Yang mana yang tak kerja. Yang mana bercuti ke kerja.

Selamat datang ke Langkawi. Di sinilah keindahan alam bertemu budaya. Dari makam Mahsuri hinggalah ke Pandak Maya, segalanya mempunyai cerita dan legenda yang tersendiri. Nikmati dan cintailah keindahan alam kita. Selamat datang ke Pulau Langkawi.